Riana Saragih nih katanya, lapor Min, Bukit Daeng jam segini udah macet, yang dari Batu Aji ke Muka Kuning segera berangkat. Nah, yuk cus yang belum berangkat, yang masih kayak aduh mager mager mager, tuh kata Nuriana, segera berangkat ya, karena macet ya teman Pro 2 ya, apalagi hujan gitu. Jadi daripada kamu telat, mending berangkat cepet ya teman Pro 2 ya. Nanti Mandi bakal update lagi, kita bahas apa pagi ini topiknya teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, keep tuning on Pro 2 FM.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

Kalau ngomongin Piala Dunia, nggak cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga cerita-cerita unik di baliknya. Di tahun 1966, trofi Piala Dunia pernah hilang di Inggris. Dan yang nemuin justru seekor anjing bernama Pickles. Kebayang nggak tuh, penyelamatannya bukan pemain bola, tapi anak bul. Lalu ada juga rekor gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia yang cuma butuh waktu sekitar 11 detik sejak kick-off. Kedip dikit, udah gol. Dan serunya lagi, tiap edisi Piala Dunia tuh selalu punya maskot unik. Dari singa, ayam, sampai karakter aneh yang lucu. Semua jadi bagian dari identitas tuan rumah. Dari lapangan hijau sampai cerita di balik layar. Piala Dunia selalu punya cara bikin kita teriak, tertawa, bahkan deg-degan bareng-bareng. Jadi kamu tim nonton bola atau tim ikut euforia aja.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Produa dari Batam, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Produa, masih di Spada ya. Dan Manda mau update informasi ini buat kamu ya, untuk cuaca masih terpantau hujan ya teman Produa ya. Tapi kalau di sini di Jalan Abdul Tamu nomor 2 Batam Center itu sudah mulai reda ya. Tapi enggak tahu di beberapa daerah masih hujan deras ya teman Produa ya. Ini mau aku bacain ada laporan nih dari kamu nih, dari Arif underscore Hakim 07, katanya macet dari Piayu ke Panbil ya teman Produa ya. Jadi buat kamu yang lagi bermacet-macetan, hati-hati di jalan, sabar aja ya teman Produa ya. Terima kasih buat Arif Hakim yang udah informasiin. Dan juga ini ada Astria Wiwin, katanya lapor min dari Piayu ke Panbil macet, tapi banyak yang nekat melawan arah. Aduh, bahaya banget ya guys ya. Kalau lagi kayak gini jangan coba-coba untuk melawan arah ya, apalagi dalam kondisi kendaraan rame gitu, bisa rawan banget terjadi kecelakaan gitu ya. Terima kasih buat Astria yang juga sudah menginformasikan nih, sama-sama dari Piayu ke Panbil ya teman Produa ya. Dan buat kamu yang masih di rumah gitu belum berangkat, segera berangkat kerja ya teman Produa ya. Ini soalnya udah mau jam 7:30, biasanya jam-jam segini udah mulai ngantor gak sih. Dan buat yang udah nyampe di kantor tuh kayak sebelum mulai kerja, minum yang anget-anget dulu deh teman Produa. Soalnya kan mumpung cuacanya dingin gitu ya, biar tetap semangat gitu. Jangan es pagi-pagi tapi minum anget, ini enak banget sih ya. Jadi walaupun namanya hujan gitu, tetap harus terhidrasi juga ya teman Produa ya, untuk tubuh kita. Nah pagi ini aku mau bahas topik yang masih berdekatan dengan cuaca hujan pagi ini nih, yaitu adalah barang yang wajib dibawa saat musim hujan ya teman Produa ya. Karena memang beberapa hari terakhir nih cuaca nih mulai susah ditebak gitu. Sebentar hujan, sebentar panas gitu ya. Bisa yang paginya panas, tiba-tiba hujan. Kayak kemarin juga sempat hujan tapi dalam kondisi panas, jadinya ada pelangi tuh kan ya. Jadi ya memang kalau musim hujan tuh aktivitas tuh jadi beda lah ya, kalau sama pas lagi panas gitu ya teman Produa ya. Jalanan bisa lebih licin, terus juga lebih macet gitu. Jadi kadang kita juga harus ngerubah rencana kalau tiba-tiba ya hujan gitu. Yang tadinya kita pikir oh mau beraktivitas outdoor, ternyata tidak mendukung karena hujan. Nah jadi ada hal-hal, ada barang-barang yang mungkin harus kamu sediakan selalu di saat musim hujan sekarang, karena lagi tidak terprediksi gitu ya cuacanya teman Produa ya. Kira-kira barang-barang apa aja sih yang wajib dibawa nih pas saat hujan, musim hujan gitu ya. Apakah jas hujan atau payung gitu ya, karena kan sama fungsinya ya. Terus juga jaket. Nah kalau mulai musim hujan kan dingin, kamu apakah standby jaket gitu ya di tas selalu, atau juga bisa juga tumbler yang isinya air anget. Nah karena kan kalau misalnya hujan enaknya minumnya yang anget-anget ya teman Produa ya. Atau kamu sedia ini kantong air untuk apa, kantong anti air, bukan kantong air ya, kantong anti air untuk HP, biar HP-nya gak kehujanan jadi gak rusak. Nah kamu bisa ikutan polling di Instagram di @produa_batam. Nanti kita balik lagi.

Siapa yang bisa menolak lezatnya sepotong kue brownies? Kue coklat yang satu ini memang menjadi favorit banyak orang, baik sebagai cemilan maupun hidangan di berbagai acara spesial. Tapi tahukah Anda, di balik rasanya yang legit, brownies ternyata memiliki sejarah yang cukup unik. Brownies pertama kali dikenal di Amerika Serikat pada akhir abad ke-19. Salah satu kisah yang paling populer menyebutkan bahwa brownies tercipta secara tidak sengaja. Konon, seorang pembuat kue lupa menambahkan bahan pengembang ke dalam adonannya. Alih-alih gagal, hasilnya justru menghasilkan kue coklat yang padat, lembut, dan kaya rasa. Tekstur yang berbeda inilah yang kemudian menarik perhatian banyak orang dan membuat brownies semakin digemari. Nama brownies sendiri berasal dari warna coklat pekat atau brown yang menjadi ciri khasnya. Seiring waktu, kue ini terus berkembang dalam berbagai varian, mulai dari brownies panggang hingga brownies kukus yang sangat populer di Indonesia. Dari sebuah kesalahan sederhana, lahirlah sajian manis yang kini dicintai oleh jutaan orang di seluruh dunia. Hits Rewind. You are listening. Hits Rewind.

wujudkan mimpimu. Penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 kini dibuka di Institut Kesehatan Mitra Bunda. Dengan program studi terakreditasi baik sekali, dosen berpengalaman, dan fasilitas modern, kami siap membawamu menuju masa depan yang gemilang.

0: apoteker, meluluskan apoteker kompeten 100%. D3 keperawatan dan kebidanan. S1 keperawatan dan pendidikan profesi nurse. S1 kebidanan dan pendidikan profesi bidan. S1 gizi. Kampus 1 IKMB berada di Jalan Seraya nomor 1 dan kampus 2 di Jalan Pasir Putih Batam Center. IKMB memiliki lahan praktik sendiri, antara lain Rumah Sakit Harapan Bunda, Rumah Sakit Bunda Asih, serta Rumah Sakit Agung yang berada di Jakarta. Dan memiliki lembaga pelatihan kesehatan di mana nanti bisa diikuti oleh mahasiswa maupun tim kesehatan lain. Pendaftaran telah dibuka sampai dengan 15 Agustus 2026. Daftar sekarang dan nikmati beasiswa untuk kamu yang berprestasi. Untuk persyaratan beasiswa dan pendaftaran, kunjungi website pmb.ikmb.ac.id atau hubungi admin pendaftaran IKMB di 0813-6941-4014 atau 0821-7228-7280 untuk info lebih lanjut.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Tahu gak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya Omelette de la Meilleure Poule yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelet ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelet yang satu ini. Gimana? Tertarik untuk mencoba?
1: Kamu lagi dengerin Radio Anak Muda nomor 1.

0: Yaşayan.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Pernah dengar istilah cuci foto? Kira-kira kenapa ya disebut cuci foto? Apakah fotonya beneran dicuci? Ternyata istilah ini punya cerita dari zaman dulu. Sebelum era digital, orang-orang menggunakan kamera analog. Hasil fotonya belum langsung kelihatan karena masih tersimpan di gulungan film negatif. Nah, supaya gambarnya muncul, film ini harus diproses di tempat khusus yang disebut ruang gelap. Di sana, film direndam dalam cairan kimia khusus mirip seperti dicuci, lalu dikeringkan. Prosesnya nggak sebentar, bisa sampai beberapa jam sampai akhirnya foto benar-benar terlihat. Jadi, istilah cuci foto itu memang berasal dari proses asli yang pakai air dan bahan kimia, bukan sekedar istilah. Walaupun sekarang udah serba digital, istilah ini tetap di

105,5 FM Pro 2 RI Batam, teman terbaik kamu. Balik lagi teman Pro 2, masih di Spada ya, edisi 8 Juli 2026. Dan pagi ini kita lagi ngebahas soal seputar hujan ya topiknya, karena pagi ini kan memang hujan. Jadi kalau hujan tuh kamu sukanya tuh barang wajib yang perlu dibawa tuh apa aja sih ya teman Pro 2 ya. Jadi kalau misalnya hujan tuh pasti barang yang pertama wajib masuk tas itu biasanya payung atau jas hujan untuk di motor gitu ya. Karena payung itu tuh kayak ada yang payung lipat, ada yang biasa gitu. Kalau misalnya kamu gak mau ribet, payung lipat tuh biasa jadi pilihan banyak orang ya, karena emang praktis, ringan, bisa simpen aja gitu di tas ya. Daripada nenteng-nenteng tuh cenderung sering ketinggalan gitu ya teman Pro 2 ya. Dan juga kalau sekarang tuh payung tuh bahkan ada juga yang mulai mini-mini ya, walaupun jadi kurang lebar kalau hujan angin gitu, tetap basah gitu ya teman Pro 2 ya. Terus juga kalau misalnya yang naik motor gitu ya, jas hujan tuh jelas sih jadi perlengkapan wajib ya. Kamu mau hujan mau enggak harus ada tuh di jok motor ya teman Pro 2 ya. Ada terus juga kalau misalnya jas hujan, nah kamu tuh lebih suka yang model apa tuh kalau lawar ya, atau yang atasan sama celana gitu. Kalau aku sih lebih cenderung suka yang atasan dan celana ya, karena aku gak suka kalau basah gitu ya kalau naik motor. Jadi kalau yang model kelelawar itu terkadang masih suka kena anginnya gitu, jadi masih tetap basah. Jadi makanya kalau yang modelnya mau yang lebih aman gitu ya, itu pakai yang model atasan dan celana tuh teman Pro 2 ya. Terus juga kalau misalnya nih aktivitas kamu cukup padat gitu ya, sebenarnya tuh bisa juga kamu punya cadangan baju gitu kali ya. Siapa tahu kalau di jalan hujan deras terus kamu basah kuyup gitu. Daripada aktivitas seharian dengan baju yang basah itu kan pasti gak nyaman banget ya teman Pro 2 ya. Jadi better juga sebenarnya bisa juga untuk stok baju gitu ya teman Pro 2 ya. Dan ini kalau di Instagram ya, dari polling yang udah kelempar tadi, ini 100% sementara memilih payung atau jas hujan gitu ya. Dan ini ada komen dari Angeline Rini, katanya barang yang wajib ada, wajib masuk di musim hujan itu adalah minyak angin biar gak masuk angin. Oh iya benar juga lagi, itu kayak important things juga gitu ya. Kadang kan biar anget pakai minyak angin gitu ya teman Pro 2 ya, bisa banget lah ya. Dan buat kamu yang masih mau polling di Instagram itu, kamu masih bisa banget ya. Kita masih bakalan ngobrolin topik ini sampai nanti di jam 9 pagi.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Gak kerasa nih teman Pro 2, udah hampir jam 9 ya. Udah saatnya Manda pamit dulu nih dari Spada edisi 8 Juli 2026. Dan untuk polling yang paling banyak hari ini didominasi sama payung atau jas hujan ya. Jadi memang kalau lagi musim hujan itu tuh adalah barang yang wajib banget selalu sedia ya teman Pro 2 ya. Kalau di motor kamu bisa simpan jas hujannya di jok motor gitu ya. Kalau yang naik mobil juga kamu bisa siapkan payung tuh di mobil. Ada yang payung besarnya, ada juga yang payung lipat gitu. Kalau di tas kan biar gak ribet ya teman Pro 2 ya. Jadi memang musim hujan tuh memang gak bisa dihindari ya teman Pro 2 ya. Tapi semoga dengan kita prepare dengan baik itu kita lebih siap gitu untuk menghadapinya. Kadang yang buat hari tetap nyaman tuh bukan cuman karena hujan berhenti, tapi karena kita tuh udah prepare nih. Oh, ini barang-barang yang kalau diperluin kalau lagi hujan. Kayak tadi ada juga yang bilang minyak angin. Nah itu juga preferensinya kamu gitu ya. Hal apa, barang-barang apa sih yang perlu dibawa pas musim hujan sudah mulai datang gitu ya teman Pro 2 ya. Buat kamu yang lagi di jalan, tetap hati-hati di jalan, karena kalau hujan kan jalanan licin. Jadi kurangi aja kecepatannya supaya aman, nyaman sampai tujuan ya teman Pro 2 ya. Semoga juga hari kamu hari ini lancar walaupun cuacanya agak sedikit kurang bersahabat di pagi ini ya teman Pro 2 ya. Terima kasih buat kamu yang sudah tune in dari jam 6 pagi. Nanti di jam 10 akan ada Pro 2 hit list. Kamu di situ bisa request lagu yang lagi pengen kamu dengerin atau lagu favorit kamu, bebas ya teman Pro 2 ya. Tapi nanti di jam 10 sampai jam 12. Kalau gitu Manda pamit dulu. Terima kasih. Bye bye. It's the real difference between an adult and a child. Oh.

0: Delman. Delman adalah kendaraan transportasi tradisional roda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodore Delman, seorang litografer dan insinyur pada masa Hindia Belanda yang memiliki bengkel besi di pesisir Batavia. Berbeda dengan kendaraan lain seperti mobil, Delman sejak awal dibuat dengan bentuk yang sama atau tetap, meskipun ada pula yang menggunakan ban mobil. Sebagian kusir mengatakan bahwa penggunaan ban mobil lebih bagus untuk jalan yang rata dan berkondisi baik atau penggunaan pada jalan raya. Namun, untuk jalan yang kondisinya kurang baik, lebih baik menggunakan roda Delman yang konstruksinya memiliki jari-jari yang lebih besar.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Duh, kebiasaan deh nge-share-nge-share gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, aku juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar, bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu. Produ FM. Teman terbaik.

0: Banyak orang percaya kalau minum minuman dingin atau menggunakan es batu bisa membuat berat badan naik. Tapi ternyata ini adalah mitos. Es batu hanyalah air yang dibekukan dan tidak mengandung kalori sama sekali. Suhu dingin dari es batu juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penambahan lemak dalam tubuh. Artinya, es batu tidak menyebabkan kenaikan berat badan. Justru yang berpotensi membuat berat badan naik adalah jenis minuman yang dikonsumsi. Misalnya es teh manis, es kopi susu, atau minuman lain yang mengandung gula yang tinggi. Jadi, es batu bukanlah penyebab kenaikan berat badan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kandungan gula dan kalori dalam minuman yang kita konsumsi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkut, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek mendadangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

105,5 Pro 2 Batam, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, halo and welcome to Pro 2 Hitlist. Bareng sama Yudi Semin kamu sampai jam 12 nanti. Selama 2 jam ke depan kamu bisa request lagu favorit kamu, teman Pro 2. Lagu apa aja sih yang bisa di request? Bebas, semua lagu bisa di request lewat Instagram kita @Pro2Batam atau WhatsApp di 0811-691-5502. Ya, silakan teman Pro 2, lagunya apa-apa aja yang pengen kamu dengerin. Ya, kenapa lagi pengen denger lagu itu, silakan aja. Kita akan langsung puterin nanti, ya. Lagunya ada pasti langsung diputerin. Kalau gak diputerin dan gak dibacain berarti lagunya gak ada. tapi dibacain ding. Tapi gak diputerin aja lagunya ya. Habis ini teman Pro 2 ada sesuatu dari Nadif Bahasa Lama buat temenin kamu di jalan. Hati-hati di jalan teman Pro 2.

105,5 Pro 2 buat teman-teman terbaik kamu. Teman Pro 2 hari ini masih bareng sama Yudi sembunyiin kamu ya. Dan kita akan lanjut teman Pro 2 karena hari ini jam segini tuh jamnya request lagu ya. Kamu bisa request lagu sampai jam 12 nanti. Bebas lagunya apa aja, tapi ini aku bacain dulu yang sudah masuk di Instagramnya Pro2@Pro2Batam. Ada Aji Setiawan, bang, request Drop Dead. Drop Dead from Oliver Rodrigo ya, udah masuk dalam list kita, nanti bakal aku puterin. Thank you, ditunggu aja lagunya Aji. Ada Wens, request lagu Raja, judulnya Wahai Kau Cinta. Wens, tadi aku udah nyari nih lagunya, kita belum ada ternyata, jadi sorry banget kita gak bisa puterin. Mungkin mau lagu yang lain, siapa tahu yang lain ada ya. Cuman kalau Wahai Cinta dari Raja gak ada sih. Ini heads up aja, Raja itu koleksinya dikit banget ya. Karena memang gak banyak main di lagu-lagu itu sih. Raja, Raja, apa salah tulis aku ya? Raja, ya dikit banget koleksinya gitu teman Pro 2 ya. Jadi mungkin bisa request lagu yang lain kali Wens. Ada satu requestan lagi kayaknya nih yang masuk nih barusan. Bentar, di refresh dulu teman Pro 2 ya. Dari siapa nih? Ade Syaroni, di Batu aja request Noah Jalani Mimpi, KKS buat semua aja katanya. Thank you banget Bang Ade. Ditunggu juga nanti lagunya ya. Wens apa nih? Naf aja Bang, yang mana? Naf yang mana? Naf ada sih Naf. Yang baru apa yang lama? Naf kayaknya udah jarang ngeluarin lagu baru sekarang ya. Yang mana Naf maunya teman Wens? Kau masih kasihku ada, nanti bakal diputerin ya. Langsung aja teman produk, kalau gitu mungkin sudah pada nunggu dari tadi. Ini lagu pertama dari requestnya Aji tadi, ada Drop Dead from Olivia Rodrigo.

0: mulai investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bappebti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

105,5 Pro 2 Herbatam, teman terbaik kamu. Masih di Pro 2 Hitlist. Let's get on Pro 2. Silakan request lagu di Instagram atau WhatsApp kita di 0811 691 5502. Alright, teman Pro 2, masih di sini aku masih bakal muterin lagu-lagu yang kamu request ya. Jadi jangan suka-suka untuk request lagu, bebas lagu apa aja. Kalau nggak ada, kayak tadi aku infoin ke Wens, nggak ada lagunya, kita ganti lagu si lagu Naf tadi. Lagu Raja jadi ganti ke Naf. Ya, aku masih nungguin untuk kamu teman Pro 2, silakan request lagunya. Abis ini masih ada lomba sihir dengan melompat lebih tinggi. Ini lagu legend banget dari Shalon 7. Kayak selain lomba sihir, kalau ngeband, anak-anak band yang tahun 2000-an tuh paling nggak pernah nge-cover lagu ini sekali. Paling enggak kayaknya ya.

Alright, Tom Prodio masih baru sama Yudisman kamu di Prodio Hitlist. Kita lanjut bacain lagi requestan yang udah masuk dari siapa ini? Dari Nova, namanya Nova. Display name-nya Nova sih ya. Dari WhatsApp Tom Prodio, assalamualaikum kak. Waalaikumsalam. Selamat siang, Prodio Batam izin request siangnya. Oh hey, requestnya cuma siang aja tapi ya request jam lainnya nggak ada. Pakai lagu Kenris katanya Semesta. Ini kayak sama temennya tadi ada juga yang request lagunya Kenris Semesta ya. Oke, ditinggal aja abis ini deh. Aku akan puterin Semesta dari Kenris. Dan ada satu WhatsApp lagi dari Gina. Hai Gina, mau request lagu Merry Christmas Please Don't Call. Itu Bleachers ya kalau gak salah ya. Ada sih Bleachers apa Jack Antonoff sih dia ya. Kayak jadi satu gak sih mereka ya. Tapi nanti aku bakal puterin lagunya buat Gina. Thank you banget udah request lagu, ditunggu aja lagunya. Yang lain juga masih bisa request lagu teman Pro 2 lewat Instagram kita, juga bisa di app Pro 2 Batam. Langsung aja mention kita, DM kita aja pengen lagu apa untuk kamu dengerin siang hari ini.

cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis. 105,5 FM.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Kalau ngomongin Piala Dunia, nggak cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga cerita-cerita unik di baliknya. Di tahun 1966, trofi Piala Dunia pernah hilang di Inggris. Dan yang nemuin

layar. Piala Dunia selalu punya cara bikin kita teriak, tertawa, bahkan deg-degan bareng-bareng. Jadi kamu tim nonton bola atau tim ikut euforia aja nih.

Teman Pro 2 masih bareng sama Yudi Semen kamu. Masih di Santi Siang, kita masih di Pro 2 Hitlist sampai jam 12. Masih bisa request lagu favorit kamu di Instagram @pro2batam atau WhatsApp 0811-691-5502. Lagunya apa aja silakan nih Teman Pro 2 ya. Request apa aja lagu yang pengen kamu dengerin. Nanti kita akan cari, kalau ada lagunya kita akan putarkan di sini. Oke. Jadi tunggu apa lagi, langsung aja Teman Pro 2. Sambil nungguin requestan kamu, aku mau puterin satu lagu dari Lala Huta. Hebat. Hebat banget buat yang bisa survive dan buat kamu yang sudah tidak menyerah hari ini.

0: Apakah kamu masih sering beli minuman botol plastik sekali pakai? Kelihatannya sepele ya, tapi kalau dilakukan terus-menerus, sampah plastik ini bisa menumpuk dan mencemari lingkungan. Coba yuk untuk biasakan bawa tumbler sendiri. Selain lebih praktis dan hemat, kamu juga ikut mengurangi sampah plastik. Kebiasaan kecil ini kalau dilakukan banyak orang, dampaknya bisa besar banget buat bumi kita. Jadi nggak ada lagi tuh alasan untuk terus beli minuman botol plastik sekali pakai. Yuk mulai gaya hidup yang lebih peduli lingkungan dari sekarang.
1: Pro2FM, teman terbaik kamu. Pro2FM,
2: Pro2FM,
1: teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
0: Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah engkau janjikan.

0: 105,5 Pro 2 Batam, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, masih bareng sama Yudi Sembilin kamu. Sekarang sudah di Santai Siang ya, di Muda Kreatif. Udah lama banget kita gak ada tamu nih. Dan hari ini kedatangan tamu spesial ya, teman Pro 2. Ini mungkin gak banyak yang tahu tempat usahanya ya, dari sosial media, paling aktif di sosial media. Cuman kalau kamu cari tempat makan daerah-daerah situ depan-depan BCS yang apa ya, yang reviewnya banyak, dapat banyak parahnya, mungkin akan ketemu sama kafe yang ini. Ini dia, ada Chef Awi atau Gunawan dari Gazos Cafe. Halo Chef.
1: Halo.
0: Halo, apa kabar Chef?
1: Kabar baik.
0: Waduh. Info nih teman Pro 2 ya, Chef Awi ini dia lulusan Le Cordon Bleu ya, dari Australia.
1: Betul.
0: Dan sudah kerja di Australia udah berapa lama Chef waktu itu Chef?
1: Sudah 12 tahun.
0: 12 tahun, tapi asli Batam.
1: Asli Batam, asli saya Batam. Grew up di Batam.
0: Nah tuh, tadi katanya dia grew up di Jodoh, daerah Jodoh kan. Terus sekarang balik lagi ke Batam cuy. Iya. Tapi sekarang dengan ilmu yang udah didapetin dari Australia dan buka Gazos. Gazos ini kalau aku lihat di Instagram tulisannya sih Australian food.
1: Yes. Gitu ya. Nah, Gazos sendiri itu ya, namanya gastronomi Aussie. Aussie-nya itu OZ dari kata Australia.
0: Australian. Okay, makanya Gazos jadinya ya.
1: Betul.
0: Chef, kalau di Gazos Cafe ini bisa jelasin enggak apa sih konsep-konsep yang ke Australian yang bisa didapetin di sana?
1: Kalau untuk di Gazos sendiri ya, kita bilang beberapa menunya kan full western. Our best seller tuh seperti truffle croissant, chicken parmigiana, sama ada spaghetti funghi. Jadi di luar dari hot food ini, kita juga ada best seller di dessert, namanya coconut agogo. Jadi coconut agogo ini unik sekali, consists of coconut mousse, passion fruit curd, salted ginger oat crumb, and also coconut sago. Saya percaya akan susah cari dessert yang seperti ini. Dan ini dessert juga award winning, yang memenangkan saya Most Outstanding Pastry Chef 2020 di Australia.
0: Di Australia.
1: Betul.
0: Tapi basicnya Chef Awi ini apa Chef? Line cook nggak, dari kitchen yang panas, hot kitchen apa pastry?
1: Nah kalau saya ceritanya sebenarnya dari server ya.
0: Oh mana dari server ya?
1: Waiter, dari waiter masuk ke hot kitchen, terus fokus di pastry dessert. Jadi satu line semua. Jadi benefit saya di hari ini adalah saya tahu semua ya jadinya.
0: Karena udah pernah ngalamin ya.
1: Oke.
0: Cuman kalau lebih senengnya, kalau untuk kerja untuk diri sendiri, lebih senengnya di passionnya
1: sih. Pasti di pastry. Satu lebih dingin ya.
0: Pasti ya.
1: Terus juga kalau menurut saya di pastry saya bisa ngeluarin artsnya saya. Bukan berarti di hot kitchen itu nggak bisa ngeluarin arts ya. Di hot kitchen itu kan kita bilangnya hot food has to stay hot. Jadi pressure-nya itu harus cepet masak langsung keluar. Sedangkan di pastry itu kita masih bisa bikin cantik-cantik sebelumnya. Kita udah bisa nge-shaping. Jadi pas di saat order baru kita plating. Tapi kan barang-barang ini takes time, yang dimana kita udah bikin prior dari sebelumnya. Sedangkan kalau misalnya kayak masak-masak, misalnya kayak pasta atau apa, kan sos udah kita harus panasin, apa semua harus panasin. Gak ada waktu bikin kayak bentuk naga kita ngomong ya.
0: Itu jadi lebih nyaman kalau siapa sendiri di pastry-nya ya.
1: Betul.
0: Okay. Nah ini teman Pro 2, kita lagi live juga di YouTube ya. Silakan dilihat, yang mau komen juga bisa YouTube di area Batam. Udah live ya Kang ya? Udah, ada live chat di situ juga, bisa di komen-komen aja kalau mau tanya-tanya sama Chef Awi ya. Kita bisa ngobrol sini. Tapi sebelum kita lanjut lebih jauh lagi, kasih tahu dulu dong Chef, Gazos Kitchen tuh di mana tempatnya, biar kalau orang-orang denger di mana tuh, atau mungkin di sini ya, deket ya gitu. Di mana Chef?
1: Gazos Cafe itu basically pas di seberangnya Itsumo, kalau taunya Itsumo ya.
0: Itsumo terkenal ya.
1: Yes.
0: Di depan BCS itu ya.
1: Yes.
0: Tukurukona. Itu pas di seberangnya.
1: Betul.
0: Buka setiap hari Chef?
1: Buka setiap hari 9 pagi sampai 9 malam.
0: Waduh, jadi bisa ya, mulai dari jam brunch sampai ke dinner juga ada di situ.
1: Betul.
0: Nah ini juga kalau lihat di YouTube teman Pro 2, tadi kita ngomongin sedikit tentang ini ya, makan-makanan beratnya gitu ya. Tapi yang dibawa sama Chef Awi hari ini ada dessert dan juga ada minuman. Tuh, bawa apa nih hari ini Chef?
1: Okay,
0: minumannya nggak usah ditunjuk, coba nggak usah ditunjuk. Katanya ada surprise nih, coba tebak ya.
1: Jadi tunjukin dulu ya. Jadi hari ini tuh kita ada special kopi susu, special tea susu, sama ice latte.
0: Oke.
1: Okay. Nah, kalau dari visual itu pasti bingung ya.
0: Nanti kita akan tebak-tebakan ya nanti ya. Oke. Okay. Okay.
1: Terus kita di sini ada iceberg matcha, which have cheesecake, sama ada layernya lagi, ada layer okay. matchanya lagi, sama finishing with the matcha ganache on top.
0: Oke. Okay.
1: Terus ini sesuatu yang paling unik dan best seller juga.
0: Apakah itu cheesecake?
1: Ini flan pastry.
0: Flan. Oh, goyang ya dia ya.
1: Ya. Jadi ini tuh ada choco chip. Cookies, pastry, sama flan juga. Jadi flan ini tuh terkenal di Paris, Parisian flan. Resep aslinya ada pakai telur.
0: Okay.
1: Di sini saya ngerubah tanpa telur, jadi cuma pakai krim dan susu.
0: Wah, ini penasaran nih gimana rasanya tuh? Ada ya tuh.
1: It's melt in your mouth.
0: Melt in your mouth, katanya janjinya ya. Dan itu ada macaron, ada tiga.
1: Kita ada chocolate matcha dan lemon passion.
0: Wah, ada tiga. Ini bestsellernya di mana? Atau tiga-tiganya semuanya bestseller di Gazos?
1: Chocolate sih ya.
0: Chocolate.
1: Nah, lucunya customer saya itu malah anak kecil.
0: Oh iya. Oh iya.
1: Jadi kalau misalnya mereka datang tuh sekali borong 10 malah.
0: Borong langsung ya?
1: 10-15 gitu. Kalau misalnya dewasa ya paling beli 6, 2 jenis tiga jenis, 2-2-2 gitu kita ngomong ya. Tapi kalau misalnya anak kecil saya kadang kaget. Kan kita bikin fresh terus ya. Kok habis lagi, bikin lagi. Nah, kalau misalnya anak kecil datang itu biasa langsung borong. Biasanya orang tuanya datang langsung beli 15.
0: Oke, okay. Buat anaknya ya. Kalau yang punya anak kecil gitu ya, mungkin karena masih oke lah ya makan gula agak banyak. Kalau kita udah tua tuh agak worry chef makan gula agak banyak chef.
1: Fun fact, makaron saya lebih less sweet daripada less sweet. Makaron di luar sana ya. Karena ini saya udah banyak eksperimen, kita kurangin gula, kita kurangin beberapa hal juga. Di mana makaronnya tuh lebih less sweet dari normal.
0: Okay.
1: Tapi kan yang kita tahu makaron tuh very sweet.
0: Very
1: ya.
0: Sweet, benar.
1: Ini less sweet. Untuk saya bilang 10% orang masih merasa ini agak sweet.
0: 10% masih oke.
1: Ya, okay. Tapi bisa diterima di 90 orang. Di mana ada beberapa orang emang saya nggak suka makaron loh karena tuh sweet.
0: Manis
1: sedangkan
0: dia.
1: Yang di sini tuh well balanced, enak gitu.
0: Oke, okay, berarti patut dicoba ya. Tapi yang best seller adalah coklat. Tapi jangan khawatir ya, karena kata Chef Awi, kalau habis bikin lagi, fresh bikin lagi. Tinggal nunggu aja paling ya.
1: Saya juga sering bikin master class untuk bikin makaron. Jadi saya biasa bikin dessert master class di Simple Bakehouse di apa itu namanya? Pasir Putih.
0: Oh, oke. Okay. Yes. Ya ya. Oh, di situ untuk kelasnya di situ ya, bukan di kafenya ya. Oke. Okay. Nah, itu dia. Teman Pro 2 silakan yang mau ngobrol-ngobrol, mau tanya-tanya sama Chef Awi juga silakan ya. Karena Gazos ini ternyata bukanya udah lama loh. Buat yang enggak tahu ini bukan baru buka, tapi ini udah dari 2023, Chef ya.
1: Agustus 2023.
0: Agustus 2023. Ini sudah mau perayaan ketiga tahun.
1: Betul. Wah, tinggal berapa minggu lagi ini?
0: Iya benar, 3 tahun under the radar banget loh. Yeah. Ya, karena kayaknya kalau ngeliat di sosial media mungkin yang biasa akrab kayak kami kan kayak anak-anak Gen Z mungkin chef, kita lebih banyak ngecek sosial media nih, rekomendasikan mana yang teman-teman influencer KOL ngasih ini gitu kan. Tapi Gazos nih kayaknya hampir enggak ada.
1: Yes.
0: Atau enggak ada sama sekali.
1: Ya randomly lah ya, maksudnya tamu ngepost ya. Kalau misal untuk KOL dan sebagainya, kita nggak pernah manggil-manggil ginian sih sebenarnya. Lebih ke organik, people love the food, people come back.
0: Oke, okay. Yes. Wah ini klasik banget ya, kayak strategi yang benar-benar diner jadul banget, semua ada sosial media nih ya kan, Tom Pro 2. Waduh, tapi ini kita akan bahas nanti lebih jauh lagi nih Tom Pro 2. Silahkan kamu mau komen karena ada kejutan besar nanti dari Chef Awi ya. Ada plating dessert tadi yang udah dijelasin. Kalau kamu pernah nonton mungkin MasterChef, benchmarknya yang lebih gampang dibayangin mungkin ya Arnold Purnomo kali ya. Dia kan bikin pastry kan banyak ya, berlapis segala macam gitu kan, complicated. Nah kurang lebih seperti itu, karena aku lihat barangnya udah lihat sih ya bentuknya, cuma nanti kita akan lihat platingnya. Aku mau tebak-tebakan dulu nih teman Pro 2. Ayo, dari minuman tadi chef, ada tiga itu, ada apa aja coba? Ada es kopi susu, ada
1: special teh susu, sama special ice latte.
0: Special teh susu sama ice latte. Silakan ditebak mana yang ini ada tiga ya. Mana yang kopi susu, mana teh susunya, mana ice latte-nya. Tuh teman Pro 2. Tuh warnanya ya. Kalau dari warnanya agak mencurigakan nih sebenarnya ya. Teh susu katanya,
1: kiri,
0: teh susu
1: kanan, tengah.
0: Nah, nah, teh susu tapi kok kayaknya cuma satu yang kayak teh susu. Latte yang kayak latte dan teh susu cuma satu. Silakan teman Pro 2 kalau kamu bisa nebak, silakan ya. Nanti bisa aku kasih kalau kamu kesini. Datang ke kantor Pro 2. Oke, okay. Tapi Chef, kita masih akan ngobrol-ngobrol. Kita break dulu satu lagu ya sama Pro 2. Jangan kemana-mana, tetap stay tune bareng sama kita di sini. Tetap di 105,5 Pro 2 di Batam, teman terbaik kamu.

0: 105,5 Pro dari Batam, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Yudis, teman kamu, teman Pro 2. Masih di Muda Kreatif bareng sama head chefnya Gazos Cafe, Chef Awi atau Gunawan Wu. Ini sudah ready, teman Pro 2 ya. Chef Awi mau memplating dessert yang jadi salah satu andalan juga di sana dan menang award. Nanti kita akan lanjut menang award apa. Nama dessertnya adalah Coconut Agogo. Jadi harus beli sih kalau pertama di sana ya. Kalau mampir ke Gazos harus coba yang ini. Oke, ini dia. Kita akan langsung aja sambil menjelaskan. Mungkin Chef Awi sudah ready? Oke, Chef, silahkan plating dessertnya.
1: Oke, jadi di Coconut Agogo ini consists of coconut mousse, passion fruit curd, salted ginger or cream, and also coconut sago. Untuk cara platingnya, basically saya akan plate di tengah curdnya. Terus sebentar ya, saya glove dulu, menjadi seperti dokter.
0: Waduh, ini sangat meticulous ya untuk persiapannya ya.
1: Terus kita taruh coconut mousse ya. Terus saya akan taruh salted ginger oat crumb ya di sekitar coconutnya.

0: Next, saya akan taruh coconut sago. Ini sagu mutiara ya. Jadi pas di place-nya itu seperti si kelapanya itu kayak memuntahkan keluar sagu mutiaranya.
1: Waduh.
0: Jadi basically it's the fruits from the coconut. Terus saya finishing dengan 3 dot passion fruit-nya. And there you go, coconut agogo.
1: Wadaw, ini dia Tomon Pro 2. Weh, keren. Nah, ini dia coconut agogo from Chef Awi ya, Tomon Pro 2. Dan ini cuma bisa kamu dapetin di Gazos Cafe. Ini adalah plated dessert yang sebenar-benarnya ya. Yes. Tapi tadi kalau orang order ini, chef,
0: ya,
1: itu selalu di plating gitu dulu sebelum diantar.
0: Kita akan plating last minute waktu ada orang order ya. Sebelum kita renovasi sebenarnya kita open kitchen. Jadi pastry okay. Kita tuh sebenarnya open kitchen, jadi tamu-tamu tuh bisa lihat langsung. Cuma karena preparation dan sebagainya kan bising ya, noise, hazard dan sebagainya, mengganggu customer menurut saya.
1: Okay.
0: Meskipun kita nggak ada komplainan masalah itu, tapi saya mau memberikan kenyamanan yang next level lah di Gazos, makanya saya memikirkan small detail seperti itu. Akhirnya kita tutup pastry sectionnya. Jadi waktu lagi nge-mix dan sebagainya kita bisa tutup pintu, jadi nggak
1: terlalu bising ya. Oke.
0: Okay. Nah, pollutionnya.
1: Sorry chef, boleh duduk lagi chef. Kayaknya chef sambil ngobrol kita biar lebih nyaman chef.
0: Boleh.
1: Inilah dia coconut agogo. Menang award apa nih chef kemarin chef?
0: Most outstanding pastry chef 2020 di Australia by Australian Culinary Federation.
1: Wah tuh, ini teman produk nggak usah jauh-jauh ke Australia untuk dapetin dessert yang udah menang award ya. Bisa datang ke Gazos Cafe aja. Jadi silahkan dicoba kesana. Boleh chef, headsetnya dipakai sambil biar lebih nyaman kita ngobrolnya.
0: Oke.
1: Nah, ini teman Pro 2 ya. Tadi kita masih ngobrol-ngobrolin juga nih. Karena chefnya tadi udah ganti baju, bantu baju chefnya ya. Ini pakaian yang dipakai kalau di Gazos chef?
0: Biasanya saya juga lebih suka yang nyaman ya.
1: Kita gitu ya?
0: T-shirt dan sebagainya. Tapi biasa weekend saya pasti pakai baju chef. Biasanya pas lagi ada event, ada apa, kita juga pasti pakai baju chef secara profesional.
1: Oke, okay, event. Berarti di Gazos bisa bikin event?
0: Kita private biasanya event? Bikin kayak 6-course dining di Gazos. Ya, jadi kita close for the night, ataupun misalnya ada yang mau booking untuk 6-course, kita bisa bikinkan menunya.
1: Oke, okay. 6-course itu berarti... bisa menampung berapa orang kalau bikin 6-course?
0: Biasanya event? Karena saya mau intimate ya, jadi saya bikinnya cuma 16 orang.
1: 16 orang,
0: yes,
1: maksimal?
0: Maksimal.
1: Oke, dan itu apakah rutin atau random aja jadwalnya?
0: Random sih buat saya. Karena saya juga biasanya bikin eventnya di luar, kadang di Kuala Lumpur, kadang di Jakarta. Jadi nggak tentu, kadang kalau misalnya memang match untuk di Batam, kita lagi rencana mungkin di Agustus pengen bikin sih.
1: Oke. Okay. Yes. Eh kalau mau yang event gitu bisa kontak kemana chef?
0: Bisa langsung kontak ke IG saya juga personal, atau bisa chat ke admin kita. Misalkan lagi ada birthday atau lagi ada anniversary mau bikin yang seperti itu, kita bisa bahas sih. Kita bisa bikinkan beberapa menu fancy.
1: Oke, okay, bisa gitu ya.
0: Waduh. Yang di luar dari menu kita.
1: Luar menu yang biasa ya.
0: Platingnya juga lebih upscale okay. lah.
1: Kita oh, itu kalau ngeliat ini platingnya aku inget jadi ke fine dining sih sebenarnya. Kan biasanya kayak gitu ya.
0: Karena memang background saya itu lebih ke fine dining chef sebelumnya.
1: Sebelumnya. Yes. Tapi kalau Gazos ini kan lebih ke modelan apa ya? Kayak diner gitu ya?
0: Comfort food. Comfort lah food kita ya. Betul.
1: Tapi tetap berarti bisa untuk fine dining.
0: Yes.
1: Kalau by appointment gitu.
0: Betul. Jadi kalau bisa H-14 lah ya, biar kita bisa preparekan menu, sama kita bisa desainkan beberapa courses.
1: Oke, tuh teman Pro 2 ya. Jadi kalau mau ini jadi tempat yang baru ya, kalau mau bikin acara kayak birthday gitu ya, yang lebih intimate, atau mungkin family dinner lah yang spesial buat kamu, bisa hubungin Gazos atau ke langsung ke Chef Awi di Instagramnya. Instagram apa chef?
0: Instagramnya Awiwu, Awi underscore WU.
1: Awi underscore WU, Awiwu ya teman produk. Silahkan langsung ke situ. Tapi itu tadi bookingnya H-14.
0: Ya kita juga bisa bikin di rumah.
2: Oh bisa?
3: Di rumah klien juga.
2: Oh gitu? Udah yes. pernah ada chef?
3: Sudah pernah, kita pernah bikin private dining di resort. Pernah juga di rumah klien kita juga.
2: Di Batam?
3: Di Batam.
2: Oke, nah itu bisa ya. Silahkan hubungin aja, nanti bisa didesain. Tapi yang menarik kalau menurut aku ya, teman produk itu bisa diskusi dan juga bisa ini ya, desain menu ya.
3: Betul, karena kan setiap orang punya dietary masing-masing ya. Oh, misalnya ada beberapa kalangan gak bisa makan beef, kita bisa bikin kan menu yang lain. Kalau misalnya kita bikin satu menu set untuk semua orang kan pasti gak semua orang cocok ya. Ya, atau mungkin ada yang shellfish allergy, kita betul, gak bisa pakai prawn atau crab gitu. Jadi kita pasti custom ke customer masing-masing.
2: Oke, gitu. Wah, enak banget sama produk ya kan, tinggal hubungin, di setting nanti tiba-tiba juga pada datang ya kan yang ngurusin. Pokoknya kita tinggal seneng-seneng ya, ada yang ngurusin makanannya, kita makan enak, udah ya kan, kenyang. Waduh, seru. Pasti. Eh, tapi kita balik lagi ke chef. Minuman tadi belum kita bahas. Tebak. Ya, di. Ya. Coba ada orang-orang yang kita jadiin korban ya, jadiin korban nih. Ada 3 minuman ya. Ada 3 minuman.
3: Kita tanya kopi susu dulu yang mana?
2: Ada 3 minuman. Ini ada satunya kopi susu. Yang mana kira-kira kopi susu? Dava, yang mana
3: Special
2: apa?
3: Kopi susu ya, Gazos.
2: Ya sebelah kanan.
3: Oke, okay, yang tengah dia bilang.
2: Di tengah kalau Dava. Kalau Zaldi?
4: Kopi susu
2: yang mana, nah, Di?
3: Kita di sini kita ulang lagi ya. Kita ada ice latte. Kita ada ice latte. Ada special kopi susu, kita ada teh susu, special teh susu Gazos.
2: Nah,
3: kira-kira kopi susunya yang mana? Yang kanan, tengah apa kiri?
4: Aku tengah deh kayaknya. Aku
3: tengah. Oke, okay. Sekarang berubah ya.
4: Yang kanan ya.
3: Yang ini.
2: Yang kanan. Oke.
3: Okay. Yang ini kopi susu ya.
2: Dava yang tengah, si Zaldi yang kanan ya. Oke. Okay. Jawaban kalian udah tadi nggak ikut udah nggak curang. Oke, kita harus tanya Chef Awi yang mana kopi susu, silakan diangkat.
3: Special kopi susu kita ya.
2: Nah,
3: kopi susu ini yang bikin bertanya, ini beneran kopi susu? Kopi susu Gazos itu kopi susu yang bikin kamu bertanya-tanya, ini beneran kopi susu? Nah, di sini tuh sebenarnya ada kopi dan susunya. Terus kita masukin acid di mana dia
2: kemisah nanti
3: kerdel, dan kita akhirnya tetes per tetes gitu. Namanya clarified coffee
2: tuh. Yes. Tapi rasa kopi susu,
3: yes, bentuknya kayak
2: tampilannya acid, tapi kalau ini kopi susu nih,
3: yes, jadi ini rasanya tuh sebenarnya lebih refreshing ya. Kalau misalnya kita compare dengan kopi susu di kopi tiam pasti beda dong.
2: Beda.
3: Kalau di kopi tiam kan kopi susunya itu pekat, condensed milk dan sebagainya, sedangkan ini sebenarnya lebih ke refreshing drinks. Saya nggak bohong, ada kopi dan susunya, makanya saya panggilnya kopi susu. Tapi ini tuh, tapi ini easy drinks yang dimana kita ada citrusy dan nutty flavor.
2: Okay,
3: so
2: okay.
3: Very refreshing drinks, apalagi di cuaca kita ya.
2: Ya, panas it's banget
3: easy
2: ya.
3: Drinks, apalagi nggak terlalu kuat kopinya.
2: Nah, itu dia. Satu kejawab, masih ada dua lagi. Berarti tinggal apa lagi yang harus ditebak nih, Chef? Yang mana?
4: Yang tengah teh susu.
2: Yang tengah teh susu katanya. Okay. Teh susu yang mana? Tahu yang mana ya, Di? Yeah. Sama juga.
3: Oke, okay, ini teh susu ya.
2: Benar?
3: Ini ice latte. Oh. Ini teh susunya.
2: Itu gitu. Dia teh susunya yang sebelah.
3: Kayak nggak mungkin ice latte seperti ini.
2: Iya. Gitu kan bentuknya.
3: Ya, jadi sama konsepnya, kita clarify juga. Ya, makanya dia clear, gitu loh. Nah, mainnya tuh tadi udah bingung nih. Kalau kita mulai dari ice latte, pasti semuanya nembak gini, karena memang sudah pasti ice latte. Nah, ini lucu, nggak ada yang benar pula.
2: Satu pun nggak ada yang benar. Jadi itu ya, seru kan kalau main ke Gazos tuh gitu, teman pro 2 ya kan. Kalau bisa tebak-tebakan juga, bisa ngajakin misalnya itu jadi salah satu obrolan, tapi obrolan ajak pacar kayak ya kan, atau gebetan kamu suruh tebak-tebakan, bisa pilih kopi susu gitu kan, biar dia bingung ya, menarik tuh. Gitu, jadi bisa didapetin di Gazos. Setiap hari buka dari jam 9 ke jam 9. Nah, Chef, ini kan makanan di Gazos banyak ya?
3: Yes.
2: Kalau dari Chef Awi sendiri, kalau untuk orang yang baru pertama kali datang, kayak misalnya open mind, aku pengen cobain yang paling oke nih, makanan yang paling recommended apa di Gazos?
3: Kalau menurut saya paling aman ya, dan paling best seller kita itu truffle croissant.
2: Truffle croissant?
3: Yes.
2: Setiap hari ada itu?
3: Setiap hari ada. Kita menu semuanya setiap hari ada, kecuali beberapa menu spesial seperti ini, iceberg matcha. Jadi ini kita suka rubah-rubah rasa ya. Jadi selalu beda-beda lah.
2: Oh, itu untuk eksplornya ya dari
3: karena saya sendiri suka bikin menu ini aja, kita udah ganti 9 kali menunya Gazos.
2: Dalam
3: mau 3 tahun.
2: 3 tahun ini sebenarnya.
3: Sebagai chef kita tuh selalu eksplor, kayak pengen bikin sesuatu yang baru terus gitu.
2: Oke, berarti kalau misalnya ada returning customer yang misalnya dari tahun pertama datang terus baru tahun ini lagi datang, dia bingung dong kemungkinan.
3: Nah, menunya beda. Saya ada beberapa menu itu untuk YTTA
2: yang tahu-tahu aja.
3: Jadi memang ada returning customer yang reguler ya, seminggu bisa datang dua kali, selalu pesan sama kita. Itu kita ntar akan setkan beberapa menu untuk dia.
2: Oh, okay.
3: Jadi biasa dia datang dia pesan selalu ada.
2: Oke. Okay. Walaupun di list menunya itu
3: nggak ada.
2: Nggak ada ya.
3: Makanya kan menunya YTTA. Yang
2: total aja ya.
3: Kita dulu sebenarnya ada screwdriver iced tea.
2: Oke.
3: Okay. Coba tebak screwdriver bahasa Indonesia apa?
2: Obeng, obeng. Saya nggak tahu dia obeng.
3: Screwdriver iced tea apa?
2: Teobeng.
3: Nah, teobeng di Gazos ini tuh bikin kamu tuh takutnya kalau ke Kopitiam tuh enggak mau pesan teobeng lagi, maunya tuh ice screwdriver iced tea.
2: Malah berubah nanti preferensinya ya.
3: It's a shaken iced tea yang dimana kita pakai raspberry sirup dan sebagainya juga.
2: Nah.
3: Kebetulan tamu reguler kita suka itu, meskipun saya udah ganti, kan udah maksudnya mau 3 ya? Tahun ya. Akhirnya kita rubah karena terlalu banyak minuman, orang bingung juga. Jadi saya ganti, tapi dia tetap mau ada. Kalau pas dia datang selalu ada buat dia.
2: Oke. Okay. Ya. Dia tinggal bilang ya, yang tahu-tahu aja lah ya.
3: Betul.
2: Gitu. Oke, okay, tadi kita baru ngebahas satu menu kan untuk yang rekomendasi adalah coba kosongnya.
3: Croissant, tapi kalau misalnya mau spaghetti bisa spaghetti e funghi juga. Itu spaghetti salah funghi. Satu bestseller kita itu truffle pasta.
2: Chef kasih rekomend dong pairing makanannya yang sama minumannya apa yang oke nih?
3: Untuk travel croissant sebenarnya sama es kopi susu yang special kopi susu ini masuk banget.
2: Masih masuk banget
3: yes,
2: ya?
3: Masuk banget.
2: Tuh, bisa
3: terus
2: coba.
3: Kita juga banyak minuman refreshing yang lain. Bisa datang ke Gazos coba lihat menunya.
2: Oke. Okay. Kalau di Instagram ada menunya nggak Chef?
3: Ada. Lebih ke foto sih ya.
2: Foto langsung
3: yes,
2: ya?
3: Yes, foto-fotonya.
2: Oke, okay, berarti bisa langsung dilihat di situ. Nah, kita belum ngebahas tadi satu nih harganya. Range harga berapa kalau di Gazos Cafe?
3: Kalau untuk makanan range dari 60 sampai 150
2: untuk makanannya, itu makanan berat ya?
3: Yes.
2: Oke, okay. Pilihan dessertnya banyak. Kalau yang tadi spesial ini ada tiap hari nggak?
3: Ini selalu ada.
2: Selalu
3: karena
2: ada?
3: Best seller kita dari awal kita buka dan semua rata-rata balik untuk ini. Lucunya kalau ibu hamil
2: yeah.
3: Kadang ngidemnya ini. Ya, gitu kita ya? Udah dua kali ibu hamil datang bilangnya ya ke kita ngidem sama kokona agogo. Sampai anaknya udah lahiran tetap balik untuk anak.
2: Kayaknya itu bukan ngidem jadinya, memang menggoyan aja kayaknya. Gitu, bisa dicoba teman Pro 2, harus banget sih itu nyobain itu ya. Sama minum-minuman juga banyak banget gitu. Chef, kalau di Gazos itu banyak gak sih krunya?
3: Kita krunya sekitar 14 orang.
2: 14 orang? Untuk running semua di kitchen sama di front?
3: Yes, betul.
2: Waduh.
3: Soalnya kita dua lantai juga kan ya.
2: Oh, dua lantai. Oke, oke. Ramenya biasanya tuh di hari apa dan jam berapa, Chef?
3: Jumat, Sabtu, Minggu. Biasanya sih ya dari jam 10 sampai jam 2 lah. Itu peak.
2: Oke.
3: Okay. Ya.
2: Kalau ke Gazos tuh ada kejadian harus reservasi dulu gak sih?
3: Kalau walk-in sih sebenarnya no problem sampai hari ini ya, karena kita memang perputaran ini customernya cepat ya, kita bilang turnovernya, orang datang langsung pulang.
2: Okay.
3: Jadi makannya sekitar 45 menit sampai sejam lah. Jadi kalau waiting list pun itu tuh kita pernah waktu long weekend kita waiting list, tapi biasanya waiting maybe 10 minutes.
2: Ah, sebentar banget ya.
3: Yes.
2: Sebentar banget itu.
3: Karena memang tamu-tamunya itu cepet banget makan langsung pergi. Karena memang mungkin sudah ada list untuk mereka pergi ya. Gitu.
2: Jadi datang nyicipin makan selesai. Oh, kita pergi lagi gitu ya.
3: Betul, betul. Okay.
2: Selama ini paling banyak chef tamunya yang di lokal atau dari turis luar?
3: Kalau yang saya pantau sih 70-80% turis ya. Dari Singapura, Malaysia sama expat. Yes. Tahun ini kita dapat influx dari lokal juga, mulai banyak orang lokal mulai tahu kita. Rata-rata mungkin dari sosial media ya, dari
2: kayaknya
3: TikTok ya. Dan saya kaget pada datang kamu baru buka ya
2: ngomongnya. Iya, katanya, gitu. Iya, iya.
3: Saya udah 3 tahun loh di sini. Ya, jadi mungkin baru mulai orang discover, mereka suka, mereka posting di TikTok atau Instagram, akhirnya mulai orang datang dan di situ saya baru merasakan wah, the power of social media gitu ya.
2: Abis ini kita ramein lagi ya, biar agak sedikit kelimpungan kayaknya Chef Awi nanti. Tapi udah pernah belum Chef ngalamin di Gazos ini yang bener-bener rush sampai di kitchen tuh ini banget?
3: Pernah itu ada sekali sih ya, selama kita 3 tahun makanan sejam gak keluar itu.
2: Karena saking ramenya?
3: Karena non-stop terus. Itu sampai gimana, saya mau masuk dapur untuk nanya ini kapan juga agak susah gitu. Karena kan waktu rame itu saya banyak di luar, sampai akhirnya tamunya minta cancel. Karena mereka lagi rushing untuk ke tempat lain ya. Tapi karena saya handle, saya ajak ngobrol dan sebagainya, saya bilang next kamu datang lagi lah, saya traktirin kamu makan, maaf ya ini gak ke input dan sebagainya. Ya namanya human error ya,
2: betul.
3: Cuma memang salah dari kita. Akhirnya malamnya udah sebenarnya balik. Malamnya udah balik. Okay. Ya akhirnya saya traktir dia beberapa menu kita dan dia happy.
2: Tapi tuh chef gimana perasaannya pas kena yang padat banget tuh? Happy kah atau kayak aduh capek juga nih?
3: Jujur meskipun sebagai owner kan saya juga ngerasa kayak bisa slow down. Apalagi kalau misalnya saya di dapur juga kayak kadang tuh pengen kayak ini doketnya keluar terus kan kayak, aduh boleh stop bentar gak gitu. Coba kan sebagai owner kan kita juga kayak happy ya, maksudnya happy. Dalam arti ini orang datang terus, tapi at the same time saya takut ngecewain. Makanya sometimes saya pengennya tuh hold bentar, nunggu. Jadi kadang saya juga ngomong ke customer, ini kita lagi full capacity nih. Kadang saya pakai baju chef nih, nanti keluar saya minta maaf sama semuanya. Saya bilang ini makannya agak lama, biasanya mereka lebih terima karena mereka tahu chefnya sendiri yang keluar gitu kan. Ini kita benar-benar lagi kayak perang di dalam. Jadi saya bilang maaf ya makannya agak lama dan sebagainya, biasanya mereka bisa terima.
2: Oke.
3: Okay. Nah, kalau misalnya dari waiter kan pas mereka minta maaf, mungkin tamu juga ragu, ini makanan saya keimput gak? Sedangkan kalau chefnya keluar dan saya kan baca satu-satu, mereka punya meja berapa, makanan apa, saya mention. Tadi kamu pesan spaghetti funghi sama truffle croissant kan, ini kita lagi proses, mungkin waktunya agak lama dan sebagainya, mereka bisa terima itu karena tahu kita tuh udah tahu menu-menu mereka yang pesan gitu. Jadi mungkin mereka kadang tuh pas lagi sibuk itu bisa agitated atau marah itu karena lihat di sana orang udah dapat menunya tapi saya kok belum ada gitu. Jadi makin marah, sebenarnya waktunya cuma 15 menit. Tapi karena kita enggak ada orang yang mention, enggak ada orang datang double check, makanan kamu lagi diproses ya, kamu apa? Mereka bisa lebih tenang karena tahu oh ya makanan saya ini.
2: Ini juga kalau di restoran di ini kan kayak di tempat chef di Gaus ini udah profesional ya kitchennya ya. Itu biasanya kan ada waktu timing untuk waitingnya ya, untuk sampai deliver makanan itu berapa lama kira-kira?
3: Kalau saya selalu try our best 15 menit sih.
2: 15 menit.
3: Mau sesibuk apapun. Tapi kalau memang udah benar-benar full capacity terus pesanannya banyak, kadang tuh satu meja itu 4 orang udah pesan breakfast board, pesan satu-satu itu banyak banget dan kita kan enggak mungkin keluarin satu-satu di mana orang ini makanan udah datang, yang lain belum datang kan saling lihat. Kita berusaha tuh kalau bisa dalam waktu dekat semuanya
2: satu
3: tuh
2: meja
3: satu
2: langsung,
3: meja benar. Nah, itu yang kadang bikin lama. Jadi yang seperti ini tuh kadang bisa sampai 30 menit. Tapi menurut saya untuk mereka ngelihat lagi full capacity 30 menit masih tahap wajar,
2: wajar biasanya.
3: Sih.
2: Betul, betul. Itu tamu pro 2 ya. Jadi termasuk hitungan cepat ya, apalagi dengan kalau misalnya kamu pesan dessert ini tadi, kok kena agogonya karena di plating langsung loh. Yang kamu lihat tadi, yang kamu nonton dikerjakan Chef Abi dari awal, itulah yang dikerjakan juga sama teman-teman di Gazos Cafe kalau misalnya kamu pesan langsung ya, Chef ya. Kalau pesannya misalnya satu ada satu meja ada 5 orang sama-sama pesan, itu berarti 5 kali dia bikinnya.
3: Tapi biasa dessert keluarnya lebih cepat soalnya kan kita beda kitchen ya.
2: Beda kitchen ya. Handle-nya beda ya. Oke, gitu. Ya udah deh kalau gitu Om Bro. Ini udah mau 1 jam chef kita ngobrol-ngobrol ya kan, enggak berasa ketawa-ketawa ya kan. Sana sini terus ada display juga, ada demo juga. Chef Awi silakan. Itu kameranya, apa yang mau disampaikan terakhir buat teman-teman Prodia yang lagi dengerin hari ini?
3: Alright, teman-teman Prodia, kalau misal belum pernah coba Gazos, please come and try. Bisa say hi to me juga. Kita banyak dessert yang mungkin belum pernah coba di luar sana. Makanan-makanan kita juga dihandle langsung sama saya. Tenang, it's in a good hand. I'm a chef and you should try and enjoy my food.
2: Oke, itu dia. Terima kasih Chef Gunawan Wu atau Chef Awi dari Gazos Cafe, teman Pro 2. Terima kasih juga udah stay tune di sini ngobrol sama kita di Muda Creative hari ini ya. Ya tebak-tebakannya seru ya tadi ya. Kalau bisa tebak-tebakan lagi nanti coba kalau kesana bisa ya, ada beberapa yang bisa jadi tebak-tebakan. Dan ini yang menarik juga karena menunya ganti-ganti ya. Siapa tahu nih tiba-tiba ada sesuatu yang baru lagi dari Chef Awi ya.
3: Selalu
2: bisa jadi gimmick-gimmick yang seru juga tuh, bisa datang ke sana.
3: Sometimes saya juga bikin ini instant noodle macaron juga random.
2: Nah, tuh itu yang dapat liputan di media internasional, tapi ini random ya, tergantung. Mungkin yes. kamu bisa cek kalau Chef Awi di Instagramnya update, eh ada ini nih, baru datang kalau.
3: Tapi biasanya bikin. Saya akan bikin di six course dining dan sebagainya.
2: Pasti ada ya, itu. Nah, biasanya. Itu juga pokoknya bisa banyak yang kamu obrolin sama Chef Awi dan juga teman-teman di Gazus Cafe. Oke, terima kasih Chef sekali lagi.
3: Thank you.
2: Ya, teman Pro 2, jangan lupa dengerin Pro 2 terus dan ikutin kita terus di Muda Kreatif karena enggak cuma satu, besok-besok kita akan coba ngobrol lagi dengan teman-teman pelaku UMKM yang lain. See you next time, bye-bye.
5: Stay tuned on Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.

Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

0: Imuna, ngapain sih kita mesti lewat jalan sini? Takut.
1: Alah, emangnya kenapa?
0: Jalan sini kan kalau malam gelap banget, udah gitu sepi lagi. Ih, serem. Dan itu apa, Korla?
1: Apa?
0: Itu?
1: Apa sih? Mana?
0: Itu kan hantu.
1: Itu tunggu dulu Korla. Jangan lari dulu. Itu kucing, Korla. Mata kucing yang menyala dalam gelap. Ih. Mengapa mata kucing menyala dalam gelap? Karena mata kucing memiliki struktur pemantulan cahaya yang khusus. Nah, struktur tersebut bernama tapetum lucidum, yang bisa nampak menyala saat malam hari. Tapetum lucidum ini berasal dari bahasa Latin, yang berarti lapisan bersinar. Nah, itulah kenapa seringkali kita lihat mata kucing menyala atau bersinar dalam gelap. Nah, begitu, Korla. Oh, jadi gitu. Bukannya hantu. Ya, Korla, kenapa kamu kabur?
2: Now you're listening 105.5 FM.

Kepulauan Riau, tak lengkap rasanya kalau belum pernah mencoba luti gendang. Sekilas mirip roti goreng biasa, tapi jangan salah, isiannya bikin nagih. Tapi, tahu gak sih asal nama luti gendang? Luti berasal dari kata roti yang diucapkan oleh etnis Tionghoa di Anambas yang kesulitan menyebut huruf R. Sedangkan gendang diambil dari kata rendang dalam bahasa lokal Tarempa yang artinya digoreng. Proses pembuatannya juga masih tradisional, adonan tepung, telur, dan mentega diisi abon ikan berbumbu, lalu digoreng sampai coklat keemasan. Gak

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

Kalau ngomongin Piala Dunia, nggak cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga cerita-cerita unik di baliknya. Di tahun 1966, trofi Piala Dunia pernah hilang di Inggris. Dan yang nemuin justru seekor anjing bernama Pickles. Kebayang nggak tuh, penyelamatannya bukan pemain bola, tapi anabul. Lalu ada juga rekor gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia yang cuma butuh waktu sekitar 11 detik sejak kick-off. Kedip dikit, udah gol. Dan serunya lagi, tiap edisi Piala Dunia tuh selalu punya maskot unik. Dari singa, ayam, sampai karakter aneh yang lucu. Semua jadi bagian dari identitas tuan rumah. Dari lapangan hijau sampai cerita di balik layar. Piala Dunia selalu punya cara bikin kita teriak, tertawa, bahkan deg-degan bareng-bareng. Jadi kamu tim nonton bola atau tim ikut euforia aja nih.

Kawan Pro 2 masih bersama Widi sebenarnya di sana siang hari ini kita ngobrolin soal Piala Dunia siang hari ini ya. Hasil terbaru Kawan Pro 2 dari pertandingan babak 16 besar kemarin ya, yang sekarang sudah dapat hasilnya untuk perempat final nanti Kawan Pro 2. Dua pertandingan, kemarin ada Argentina bertemu dengan Mesir dan Swiss ketemu sama Kolombia. Hasilnya yang cukup rame dibahas sampai sekarang adalah Argentina melawan Mesir, di mana Mesir tadi udah unggul 2-0 sama Pro 2 ya, dan akhirnya bisa kalah sama Argentina dengan skor 3-2. Ini cepet banget terjadi gol-golnya teman Pro 2. Padahal tuh di babak pertama Mesir udah memimpin lebih dulu dengan 1-0 ya. Terus di babak kedua sampai menit 67 ini masih ada gol lagi tercipta dari Mustafa Ziko, 2-0 teman Pro 2. Nah, ada momen memang Messi sempat dapat penalti, menang penalti, cuman gagal di babak pertama kan. Nah, yang lumayan amazing ya dan drama banget adalah permainan Argentina setelah itu. Setelah ketinggalan 2-0, mereka main lebih terbuka, lebih berani, lebih ngepres, dan akhirnya ada gol balasan di menit ke-79. Sebenarnya golnya, bolanya tuh sempat ditahan sama penjaga gawang Mesir, Sobir, cuman masih masuk ke dalam gawang gitu. Sundulan dari Cristian Romero. Nah, habis itu enggak lama, 4 menitan setelahnya teman-teman udah di menit 83, gantian Messi dapat umpan dari Gonzalo Montiel di depan gawang. Itu juga habis ada kemelut di situ, udah habis dari long pass kan. Aku nonton banget soalnya. Messi first time shootnya, half time volley kayaknya itu bisa masukin bolanya ke dalam gawang. Dua sama, bayangin. Dua sama, dan itu banyak protes dari Mesir ya, banyak hal-hal yang diprotes sama pemain Mesir dan juga officialnya Mesir, sampai ada kartu merah yang harus dikeluarkan sama wasit untuk officialnya Mesir, untuk staffnya. Dan akhirnya ada satu momen lagi di mana ada serangan balasan dari Argentina di menit 92, gol Enzo Fernandez. Itu benar-benar kill the game. Tamat sudah selesai. Mesir habis itu main susah banget karena nggak bisa dapat peluang juga. Mereka umpan panjang dipotong, pemain Argentina juga buang bola ke depan aja, dapat bola di depan juga tidak ada urgensi untuk menyerang, cuman keeping the ball aja main biar lebih panjang gitu. Pokoknya ini panas banget di akhir laga. Ada sempat ada sedikit selisih ya, ada dorong-dorongan antara Lautaro Martinez sama siapa gitu main Mesir kemana aku lihat. Itu juga lumayan rame sampai staff juga lama. Pokoknya tuh selesainya 90 plus 11 menit baru kelar pertandingannya. Itu juga memang udah gak bisa, ya susah ya merubah kedudukan 3-2. Nah, makanya Argentina melaju ke babak selanjutnya. Cuman sampai sekarang masih banyak protes dari pemain besar dan juga officialnya. Kita lihat aja nih tanggal Pro 2 ya, karena mereka akan ketemu sama Swiss di babak perempat final. Siapa yang akan menang kira-kira?

0: Duh, kebiasaan deh nge-share gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, aku juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar, bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu. 105,5 FM.

0: Banyak orang percaya kalau minum minuman dingin atau menggunakan es batu bisa membuat berat badan naik. Tapi ternyata ini adalah mitos. Es batu hanyalah air yang dibekukan dan tidak mengandung kalori sama sekali. Suhu dingin dari es batu juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penambahan lemak dalam tubuh. Artinya, es batu tidak menyebabkan kenaikan berat badan. Justru yang berpotensi membuat berat badan naik adalah jenis minuman yang dikonsumsi. Misalnya es teh manis, es kopi susu, atau minuman lain yang mengandung gula yang tinggi. Jadi, es batu bukanlah penyebab kenaikan berat badan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kandungan gula dan kalori dalam minuman yang kita konsumsi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

lri.co.id, Roberto Martinez resmi berpisah dengan timnas Portugal. Kini kursi pelatih mereka kosong, kabarnya Selecao incar Jorge Jesus. Roberto Martinez gagal membawa timnas Portugal melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026. Portugal kalah dari Spanyol 0-1 di babak 16 besar. Kursi pelatih timnas Portugal pun kosong sehingga Federasi Sepak Bola Portugal mau cari pelatih baru. Dan kabar baiknya kandidat kuat adalah Jorge Jesus. Jesus sedang tanpa klub setelah berpisah dengan Al Nassr di musim 2025-2026. Jorge Jesus punya jam terbang tinggi dan dia adalah pria asal Portugal yang berusia 71 tahun dan sudah melatih banyak klub sejak tahun 1998. Jesus juga pernah bawa Sporting menangi Liga Portugal, seluruh kompetisi domestik di Portugal pernah dimenanginya. Jesus turut mencicipi melatih di Liga Brasil dan Liga Turki. Kabar selanjutnya masih sama dilansir dari kanal rri.co.id. Drama romansa misteri Spooky in Love tayang di Netflix di tanggal 18 Juni 2026. Cerita berpusat pada Seon Yuri yang diperankan oleh Park Yoon Bi, pewaris konglomerat sekaligus CEO hotel mewah. Di balik kehidupannya, ia menyimpan kemampuan melihat dan mendengar arwah. Dan setiap malam Yuri dihantui roh orang-orang yang meninggal secara tidak adil dan menuntut keadilan. Takdir mempertemukan Yuri dan Gang Wook saat menyelidiki kasus yang berkaitan dengan arwah gentayangan. Drama ini juga dibintangi oleh Ong Seung-woo sebagai Kang Ming Hwan, CEO CL Raymond Hotel yang menyimpan ambisi dan karakternya menambah konflik dalam perjalanan Yuri dan Gang Wook mengungkapkan kebenaran. Spooky in Love terdiri dari 12 episode dan dijadwalkan tayang mulai 18 Juni 2026 dan drama ini dapat disaksikan melalui TVN dan Netflix secara bersamaan. Sekian info produk, kita balik lagi di Sore Ceria.

0: 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

Apakah kamu masih sering beli minuman botol plastik sekali pakai? Kelihatannya sepele ya, tapi kalau dilakukan terus-menerus, sampah plastik ini bisa menumpuk dan mencemari lingkungan. Coba yuk untuk biasakan bawa tumbler sendiri. Selain lebih praktis dan hemat, kamu juga ikut mengurangi sampah plastik. Kebiasaan kecil ini kalau dilakukan banyak orang, dampaknya bisa besar banget buat bumi kita. Jadi nggak ada lagi tuh alasan untuk terus beli minuman botol plastik sekali pakai. Yuk mulai gaya hidup yang lebih peduli lingkungan dari sekarang.

15 November datang teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2 di sore ceria hari ini. Aku bakal nemenin kamu sampai jam 7 malam nanti. Dan ini nanti di jam 4 kita ada relay Korwil berjaringan dari RRI Bukit Tinggi. Jadi nanti ada bintang tamu dari jam 4 sampai jam 5 sore dengan tema menjadi cahaya bagi anak istimewa dari RRI Bukit Tinggi, karena kita lagi ada relay berjaringan ya. Jadi buat kamu nanti pantengin juga di ada talk show sore ceria di jam 4 sampai jam 5. Dan aku sekalian infoin untuk azan salat asar di wilayah Kota Batam dan sekitarnya di jam 15 lewat 37 menit waktu Indonesia Barat. Jadi buat yang mau persiapan salat asar, biasa siap-siap terlebih dahulu, nanti aku bakal balik lagi setelah azan salat asar dikumandangkan. Terima kasih.

0: Hey, kamu.
1: Iya, kamu yang lagi dengerin ini. Hari ini udah minum air putih belum? Soalnya kamu tuh kalau udah sibuk ya, suka lupa deh minum air putih. Padahal kurang minum air putih itu bahaya tahu. Kamu bisa dehidrasi. Membiasakan minum air putih secara cukup setiap hari dapat membantu menjaga fungsi tubuh tetap optimal. Mulai dari menjaga suhu tubuh, membantu metabolisme

aktivitas. Tidak perlu menunggu haus untuk mulai minum. Biasakan menyediakan air putih di dekat kamu. Hidup sehat bisa dimulai dari langkah yang sederhana. Cukupi kebutuhan air putih setiap hari untuk tubuh yang lebih sehat dan bertenaga.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

kalau ngomongin Piala Dunia, nggak cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga cerita-cerita unik di baliknya. Di tahun 1966, trofi Piala Dunia pernah hilang di Inggris. Dan yang nemuin justru seekor anjing bernama Pickles. Kebayang nggak tuh, penyelamatannya bukan pemain bola, tapi anabul. Lalu ada juga rekor gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia yang cuma butuh waktu sekitar 11 detik sejak kick off. Kedip dikit, udah gol. Dan serunya lagi, tiap edisi Piala Dunia tuh selalu punya maskot unik. Dari singa, ayam, sampai karakter aneh yang lucu. Semua jadi bagian dari identitas tuan rumah. Dari lapangan hijau sampai cerita di balik layar. Piala Dunia selalu punya cara bikin kita teriak, tertawa, bahkan deg-degan bareng-bareng. Jadi kamu tim nonton bola atau tim ikut euforia aja nih?

0: Tunggal Ika.
1: Biarpun berbeda, namun tetap satu. Itulah Indonesia, negara dengan 1.300 suku bangsanya, 2.500 bahasa daerahnya, serta ribuan wujud seni dan budaya, menjadikannya negara besar yang kuat karena kayanya keberagaman. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk memperindah perbedaan di atas tanah yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan.

0: FM.
1: Hai teman-teman berdua, jumpa lagi masih bareng aku Robby Oktaes. Dan kali ini aku bakal nemenin teman-teman berdua lagi ya. Tentunya hari ini sampai nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan kali ini teman-teman tepat di pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, kita masuk ke program spesial yang jarang-jarang banget nih ya teman-teman ya. Ada apa? Ada sore ceria berjaringan. Ya benar banget teman-teman, dan kali ini kita yang bakal bawa acaranya tuan rumahnya dari RRI Bukit Tinggi ya teman-teman ya. Nah, anyway for your information juga teman-teman Pro 2, program ini gak cuma disiarkan di RRI Bukit Tinggi, tapi ini juga bakal disiarkan di RRI Pekanbaru, ada juga dari Padang, Batam, ada Keranai, Tanjung Pinang, dan juga Bengkalis, okay? Jadi teman-teman mau streaming, mau dengar dari mana aja bisa. Dan satu lagi teman-teman, gak cuma dari RRI-RRI yang aku sebutin, tapi kalian juga bisa dengarkan langsung ya, langsung nonton dari YouTube channelnya RRI Bukit Tinggi. Kita lagi live streaming juga, karena teman-teman pembahasan kita hari ini cukup menarik menurut aku ya. Karena tema kita dan topik kita di hari ini adalah menjadi cahaya bagi anak istimewa. Anak istimewa ya teman-teman ya. Dan kali ini kita bakal ngobrol sama sosok yang luar biasa, yang kalau aku bilang sosok ini memiliki pekerjaan yang mungkin gak banyak orang yang mau kerja di kerjaan dia ini, gitu ya. Karena ya nanti kita bahas lah gitu ya teman-teman ya. Dan di topik kali ini aku mau ngomong bahwasannya teman-teman, setiap anak itu punya keistimewaannya, punya potensinya untuk bersinar ya teman-teman ya. Bahkan di balik proses itu juga, anak-anak tadi itu pasti ada sosok-sosok tokoh-tokoh yang mana berjasa, yang selalu sabar mendampingi setiap langkah anak-anak istimewa tadi. Kalau gitu tanpa berlama-lama, tanpa berbasa-basi guys ya, hari ini kita bakal ngobrol langsung seru sama salah seorang guru. Wah, dan ini bukan sembarang guru guys. Beliau ini adalah guru dari sekolah luar biasa. Langsung aja kita sapa di sore hari ini. Halo Kakak Wilda Jahara.
2: Halo Bang Robby.
1: Selamat sore.
2: Selamat sore.
1: Apa kabarnya?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik. Kak Wilda, bener ya, seorang guru SLB ya?
2: Benar sekali.
1: Di ngajar di sekolah mana Kak?
2: Di SLB Negeri 1 Bukit Tinggi, Bang.
1: Sekolah Energi 1 Bukit Tinggi,
2: iya.
1: Ya. Oh, tapi kalau ngajar itu khusus SMP, khusus SD, khusus SMA atau gimana nih, Kak?
2: Kalau Wilda khusus ngajar SMP sama SMA, Bang.
1: Oh, tapi ada ya dari TK pun ada, dari SD atau
2: dari SD sama SMA.
1: Oh, dari SD sampai SMA. Oh, itu ada ya.
2: Ada.
1: Wow. Jadi guru SLB. Nah, ini teman-teman, jadi kan banyak ya guru-guru teman-teman ya, tapi ini different, berbeda teman-teman, karena pasti cara pengajarannya pun beda, iya. Gitu kan. Ya namanya mengajar anak-anak yang istimewa, berarti pengajarannya, arahannya pun juga istimewa ya Kak Wilda, iya. Ya. Anyway, boleh kenalin dulu Kak Wilda ini dari mana nih Kak Wilda asalnya?
2: Halo semuanya, perkenalkan aku Wilda Zahara. Aku tinggal di Kubang Putih ya,
1: okay.
2: Kecamatan Bandung Ampu, Kabupaten Agam.
1: Mm-mm.
2: Aku seorang guru keterampilan vokasional di SLB Negeri 1 Bukit Tinggi.
1: Oke. Boleh dong Kak di-share nih gimana sih ceritanya nih Kak Wilda nih bisa jadi guru di sekolah luar biasa di SLB nih.
2: Oke Bang Robby, sedikit cerita. Waktu pertama kali aku ngajar di SLB 1 Bukit Tinggi.
1: Mm-mm.
2: Awalnya aku kan dari pendidikan seni rupa UNP Padang.
1: Oke.
2: Okay. Waktu itu lagi buat kre akhir di SMK Negeri 1 Ampe Angke.
1: Hmm.
2: Dan waktu itu juga anak tunarungu yang berasal dari SLB Negeri 1 Bukit Tinggi.
1: Iya.
2: Latihan untuk lomba LKSN di SMK tersebut.
1: Oh.
2: Nah, di sana ketemulah sama anak ini.
1: Hmm.
2: Lalu kayak udah kasihlah treatment gimana ya cara ngebatik yang bagus.
1: Mm-mm.
2: Gimana cara pokoknya udah kasih trik supaya hasil cantingannya bagus, prosesnya tepat. Mm-mm. Gitu Bang. Jadi mereka kan pakai bahasa isyarat tuh Bang.
1: Oh,
2: pakai bahasa isyarat.
1: Iya,
2: nah, mungkin
1: tadi
2: karena itu juga ketertarikan udah, soalnya waktu zaman kuliah nggak ada nih yang kayak gini.
1: Hmm.
2: Waktu zaman kuliah cuman dibayangin ngajarnya di SMP, SMA,
1: betul,
2: SMK. Gak ada tuh yang ngajarnya ke SLB.
1: Okay.
2: Nah dari situ kayak, wah rupanya kalau kita ada kekurangan, ada juga kok yang cara buat kita komunikasi, contohnya dengan bahasa isyarat.
1: Oke, okay. Terus kalau boleh tahu ini Kak Wildanya udah berapa lama jadi guru SLB Kak?
2: Sudah 3 tahun Bang.
1: 3 tahun? Iya, dari 2023?
2: Iya.
1: Wow, 3 tahun?
2: 3 tahun.
1: Dan boleh ini enggak? 3 tahun itu bukan waktu yang cukup singkat ya, Kak, ya. Apalagi yang kita hadapi itu bukan orang-orang yang biasa dihadapi, maksudnya ada kebutuhan khusus gitu ya. Nah, apa sih yang buat Kakak bisa bertahan selama 3 tahun dan tetap mau jadi guru mendampingi anak-anak istimewa sampai sekarang kan?
2: Iya.
1: Nah, ada alasan tertentu enggak sih, Kak? Kenapa tuh?
2: Alasannya karena mungkin ini panggilan hati ya, Bang. Mungkin ini udah ditakdirkan di sini untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh anak-anak murid.
1: Mm-hmm.
2: Udah ditakdirkan di sini menjadi apa ya? Mungkin anak yang tidak bisa, kita carilah potensinya di mana. Kita ubah cara dia. Misalnya dia berpikir, oh saya memiliki keterbatasan. Mungkin karena ada Wilda di sana dan teman-teman yang lain.
1: Mm-hmm.
2: Terciptalah suasana yang, oh mereka bisa kok, mereka bisa melampaui keterbatasan yang mereka miliki.
1: Tapi kalau boleh tahu, berapa guru SLB sekarang di tempat orang kakak?
2: Kalau sama TU 40-an rasanya.
1: Oh, 40-an, cukup banyak juga ya.
2: Itu pun kekurangan guru kami.
1: Oh, masih kekurangan juga ya?
2: Uh-huh.
1: Waduh, berarti masih butuh juga lah ya, kalau misalnya ada yang berminat gitu ya, Kak.
2: Mm-hmm.
1: Tapi Kak, berhubung topik kita kan ini menjadi cahaya bagi anak-anak istimewa. Nah, aku mau tanya nih, point of view pandangan dari Kakak Wilda sendiri. Menurut Kakak nih, apa sih makna cahaya buat Kakak terhadap anak-anak istimewa?
2: Menjadi cahaya itu merupakan pembawa perubahan bagi anak-anak disabilitas.
1: Mm-hmm.
2: Yang awalnya mereka tidak tahu menjadi tahu.
1: Okay.
2: Yang awalnya potensinya tidak nampak, jadi sekarang potensi anak-anak itu terarah. Dan kita sebagai guru, mungkin bukan Wilda aja, mungkin semua guru SLB itu menjadi cahaya.
1: Mm-hmm.
2: Bagi anak-anak istimewa.
1: Mm-hmm.
2: Karena memang anak-anak istimewa ini anak-anak yang dulunya mungkin dengan diri mereka aja mereka tidak paham.
1: Betul.
2: Nah sekarang diberi arahan, diberi petunjuk, diberi apa, pokoknya dikasihlah asupan-asupan supaya mereka bisa bersosialisasi dengan masyarakat, bisa mengembangkan potensi mereka masing-masing.
1: Nah, ngomong-ngomong tentang masyarakat, kalau dari pandangan Kak Wilda sendiri, bagaimana pandangan masyarakat tentang anak-anak yang berkebutuhan khusus ini di zaman sekarang?
2: Sebetulnya kalau Wilda lihat zaman ini ya,
1: Iya, sekarang nih.
2: Itu kurang inklusif.
1: Oh.
2: Soalnya anak-anak kami banyak juga yang dibully, banyak yang merasa oh nggak bisa tuh, nggak bisa, dia punya keterbatasan kayak gitu.
1: Bener-bener dianggap nggak mampu gitu ya.
2: Iya, padahal orang belum tahu aja gitu, Bang.
1: Betul. Berarti zaman sekarang itu masih yang kayak gitu ya, masih.
2: Iya, belum masih, inklusif.
1: Betul masih kepeduliannya kurang gitu lah ya, Kak ya. Tapi Kak, dengan situasi yang seperti ini, gimana dari tenaga kerja dari guru SLB ini membangun kedekatan dan kepercayaan nih dengan siswa dan juga masyarakat?
2: Membangun kepercayaan dengan siswa itu kayak kami dari SLB 1 Bukit Tinggi khususnya. Mm-hmm. Kan ada tuh, Bang, lomba-lomba LKSN, lomba-lomba FL2SF, FL3SN.
1: Nah,
2: kami itu membangun gimana anak-anak ini bisa menampilkan bakatnya, biarpun nampak di kita yang fisiknya
1: yang tidak sempurna,
2: yang dikatakanlah sempurna,
1: betul.
2: Bang, itu nggak apa-apa, kayak dia jalan fashion show misalnya, dia jalannya kayak gini, kayak nggak apa-apa, yang penting dia bisa percaya diri, dia bisa menampilkan apa yang dia suka, pokoknya ada wadah yang bisa dijadikan sebagai tempat untuk mereka berasa diterima.
1: Wow, memang seharusnya sih ya, Kak ya. Jangan karena keterbatasan, jangan karena apa selain sebagainya, malah mereka dibeda-bedakan gitu ya, Kak ya. Tapi Kak Wilda, aku penasaran nih, menjadi guru SSLB dan jadi guru biasa pasti berbeda gitu.
2: Berbeda,
1: ya.
2: Iya.
1: Berbeda banget, berbeda. Dong pasti tentu. Nah, kira-kira dari Kak Wilda sendiri nih, apa sih Kak tantangan terbesar yang biasanya Kak Wilda hadapi saat mendampingi mungkin mereka saat belajar dan juga berkembang tentunya ya. Gimana tuh Kak?
2: Tantangan terbesarnya mungkin emosi, Bang.
1: Oh,
2: emosi kan.
1: Kenapa tuh?
2: Sebelum pembelajaran dimulai kita harus tahu nih emosi anaknya kayak gimana. Dia biarpun anak disabilitas ataupun anak yang sempurna secara fisik itu juga sama. Sebetulnya kan kalau dari rumah kita nggak tahu keadaan mereka kayak gimana. Nah di sekolah itu kita harus ngatur dulu emosinya gimana, kita tanya dulu perasaannya gimana, kita pokoknya kita kondisikan dulu gimana emosinya, baru bisa menenangkan diri, baru kita bisa masuk ke mereka.
1: Oh, berarti bisa dibilang guru SLB ini pendekatannya lebih dekat banget gitu ya, Kak ya. Waduh, tapi kalau misalnya nih ya, kita anaknya lagi enggak bagus moodnya, itu gimana tuh nanti?
2: Kalau Wilda biasanya tanya dulu gimana perasaannya, siapa yang jahat, kayak dipeluk, dirangkul, dibawa, enjoy gitu Pak.
1: Oh jadi jatuhnya kayak konseling gitu ya?
2: Iya.
1: Jadi lebih ke pendekatan emosional gitu ya? Oke. Tapi Kak, ada nggak momen-momen yang mana selama kakak ngajar itu ngubah cara pandang kakak nih tentang pendidikan setelah menjadi guru SLB?
2: Iya, banyak momen yang ngubah cara pandang Wilda Bang.
1: Kayak
2: gimana? Soalnya tuh? Sekecil apapun yang kita kasih itu berharga bagi mereka. Contohnya kan anak tunarungu tuh Bang.
1: Okay.
2: Tunarungu kan anak-anak yang kosakatanya itu sedikit.
1: Betul.
2: Nah, sedikit yang kita ajarkan, misalnya kita ajarkan kosakata ini. Oh ya Bu, paham. Terima kasih ya Bu. Ya. Kayak
1: benar-benar jadi tersentuh ya.
2: Soalnya kita kasih ke orang yang fisiknya sempurna itu biasa aja kan Bang?
1: Betul.
2: Kalau kita kasih ke anak disabilitas, anak-anak yang membutuhkan itu sebenarnya itu sangat berarti bagi mereka.
1: Iya, mereka kok udah dapat hal yang luar biasa banget gitu ya. Dan padahal itu hal simpel gitu ya. Berarti bisa dibilang guys ya, dari sini kita jadi ini ya, kayak aku malah terpukul gitu.
2: Iya, nah, benar.
1: Aku malah terpukul, kayak selama ini aku kayaknya kurang bersyukur gitu.
2: Iya, betul. Udah juga aku gitu Bang awalnya.
1: Iya.
2: Okay. Gue kurang bersyukur, apalagi nih, cobalah ke SLB. Oh, bagi orang yang gak bersyukur, cobalah ke SLB.
1: Iya. Aku jadi kayak benar-benar terpukul dan ngerasa kayak udah kita aku yang berarti yang kurang bersyukur selama
2: bener,
1: ini ya. Ternyata
2: sama.
1: Masih ada yang ini, aduh. Tapi Kak, pernah enggak ada situasi yang kayak mungkin sangat menantang bikin kakak nih udahlah, ngapain lagi aku jadi guru SLB? Udah aku enggak sanggup lagi.
2: Capek
1: gitu. Iya, gitu. Ada enggak sih Kak?
2: Ada, pastinya ada. Setiap kerjaan mungkin abang juga ada.
1: Nah, ketika itu muncul di benak kakak tuh, gimana cara kakak sampai bisa bertahan itu?
2: Sebetulnya kalau murid mungkin tidak terlalu membebankan ya Bang ya. Mungkin beban kerja, administrasi itu
1: betul.
2: Yang membuat kita kayak jenuh apa nih. Kayak capek kan Bang. Tapi kita sebagai guru lah, itulah konsekuensi yang harus kita hadapi ya kan.
1: Iya sih, betul. Tapi memang pernah berarti terbisik pengen udahlah enggak usah lagi dari guru gini. Soalnya berat banget gitu.
2: Kalau lagi enggak baik moodnya mungkin setiap orang kayak gitu. Mungkin.
1: Iya sih. Apalagi yang kakak hadapi juga.
2: Iya.
1: Memang
2: administrasi
1: harus,
2: juga, betul, murid betul. Juga kan, Bang?
1: Benar. Tapi Kak, sebaliknya kalau situasi yang kayak gitu yang buat kakak hampir nyerah berarti ada. Nah, kalau misalnya momen yang bikin kakak kayak merasa bangga dan bahagia gitu jadi guru SLB itu di bagian mana tuh, Kak?
2: Udah merasa bangga ketika anak-anak mampu menampilkan potensinya masing-masing. Kayak orang-orang di luar sana kan pahamnya, wah anak SLB nih nggak bisa apa-apa. Nah, aslinya anak-anak SLB ini punya potensi yang mungkin setara atau mungkin lebih dari orang-orang yang kayak kita.
1: Oke.
2: Kayak dia, apa yang kita ajarkan dia mampu, nah situlah letak keberhasilan kita sebagai guru. Ia pun misalnya kalau tidak sempurna yang ditampilkan, kita tetap bangga Bang, soalnya memang keterbatasan yang akan dilawan oleh mereka.
1: Tapi maaf sebelumnya ya Kak, di sekolah SLB kita ini anak-anaknya ada berapa?
2: 115.
1: Oh, ada 115. Dan itu memiliki keterbatasannya masing-masing gitu ya. Ada yang ini, ada yang ini, ada yang itu. Nah, aku jadi penasaran nih, Kak. Contoh nih satu kelas gitu kan. Satu kelas biasanya berapa orang tuh, Kak?
2: Ada 2 orang, ada sampai 6 orang.
1: Oh, ada juga. Dan itu keterbatasannya
2: Kalau
1: berbeda-beda.
2: Tiap kelas, ya tiap-tiap
1: beda. Ada beda-beda. Iya. Mungkin ada yang tunarungu, ada yang tunanetra. Iya. Nah, itu gimana kak pengajarannya dalam satu kelas supaya mereka bisa mendapatkan pengajaran? Karena kan mereka memiliki keterbatasan yang berbeda-beda iya, kan kak. Nah, gimana cara guru SLB biar bisa merekanya dapat gitu?
2: Kalau tunarungu bang kan itu dia nangkapnya lewat panca indera mata.
1: Oke.
2: Okay. Nah, itu biasanya ditampilkan video atau instruksi langsung dengan menggunakan bahasa isyarat. Nah, kalau tuna netra itu kayak pakai braille, Bang.
1: Apa
2: yang
1: itu?
2: Tulisan yang timbul.
1: Oh, tulisan timbul benar-benar yang kayak titik-titik gitu ya. Aku pernah tahu itu.
2: Pakai audio juga biasanya.
1: Oh, benar. Tapi kalau misalnya seperti itu kan bukannya misalnya maaf ya kalau misalnya kita tunanetra bakal ada juga terganggu di pendengaran atau gimana itu?
2: Kalau di SLB 1 Bukit Tinggi tunanetranya enggak ganda bang.
1: Oh berarti memang ini aja ya, berarti masih bisa lah ya untuk belajar masih oke masih ini ya.
2: Itu okay. Paling mantap SLB yang tunanetranya.
1: Tapi aku penasaran nih kak, kalau misalnya mau masuk SLB ini gimana nih kak? Apa ada seperti ujian kayak sekolah-sekolah lain atau memang terbuka khusus untuk anak-anak istimewa?
2: Biasanya dimulai dari asesmen bang.
1: Asesmen ini apa nih gimana?
2: Penilaian di awal.
1: Oh berarti tetap ada ya?
2: Ada.
1: Contohnya pendekatan sama gurunya, mengenal anaknya seperti apa dulu. Oh seperti itu kalau mau masuk SLB kak.
2: Iya.
1: Oh berarti mereka dari SD ke SMP ke SMA yang sama atau gimana nih kak? Tetap yang sama berarti ya? Karena
2: menurut itu bang, biasanya menurut kurikulum kalau sekarang itu mungkin lanjut dia ada di SD sampai SMA mungkin.
1: Iya.
2: Tapi yang kemarin yang udah lihat yang udah jadi alumni mungkin sekarang nih karena asesmen kan bang, mungkin kemarin tuh nggak ada asesmen.
1: Okay.
2: Mereka bisa sekolah di SMK negeri.
1: Oh. Oh berarti sekarang udah ada asesmen jadi mereka bisa ya?
2: Nggak kemarin. Kalau yang sekarang kan karena asesmen mereka terpakunya di SLB gitu.
1: Oh mungkin supaya lebih inilah ya. Nggak mungkin. Iya yang ngajar pun memang fokus ke situ
2: gitu.
1: Karena kalau misalnya dia selesai nanti ke SMK ya gurunya ya kita tahu lah ya.
2: Iya mungkin juga hasil asesmennya juga mempengaruhi bang.
1: Oh berarti udah banyak dong anak-anak didik kakak yang udah selesai SMA atau?
2: Udah yang kuliah juga ada.
1: Udah ada yang kuliah juga kak.
2: Ada. Yang mau masuk kuliah juga ada.
1: Wow. Wah keren. Bisa sampai ke kuliah itu udah luar biasa
2: luar
1: banget.
2: Luar biasa.
1: Karena gini aja kak, kita nggak muluk-muluk ya.
2: Iya.
1: Orang yang mungkin kita bisa gitu bilang yang masih bisa sempurna, yang masih bisa ngapa-ngapai segalanya masih oke, malas untuk kuliah.
2: Iya, nggak ada kepikiran buat kuliah.
1: Nggak ada kepikiran
2: bang.
1: Buat kuliah.
2: Ini dia semangatnya luar biasa. Orang tuanya bang.
1: Orang
2: bagus.
1: Tuanya. Wow. Keren. Aku jadi penasaran nih kak. Dari sekolah SLB kita ini, pencapaian siswa yang ada itu seperti apa yang sangat berkesan bagi guru-guru kita?
2: Kan udah baru kan bang?
1: Oke. Okay.
2: Nah, waktu 2025 kalau nggak salah.
1: Uh-huh. Berarti baru-baru tahun kemarin ya?
2: Iya. Lomba pantomim bang mendapat juara 2 di tingkat nasional.
1: Seorang anak kebutuhan khusus.
2: Tunarungu. Iya. Waktu itu juga ada entah juara berapa namanya Dava. Dia lomba menari juga sampai ke nasional.
1: Sampai ke nasional?
2: Iya. FL3SN kami juga meraih juara umum di tingkat provinsi. LKSN kami juga meraih juara umum di tingkat provinsi tahun 2006.
1: Wow. Jujur speechless ya.
2: Iya.
1: Aku sampai enggak tahu ngomong apa-apa gitu loh. Dan kayak benar-benar luar biasa banget ya ternyata teman-teman ya. Itulah memang benar ya. Don't just the book by the cover ya kan.
2: Iya.
1: Bagaimana fisik dia, bagaimana luarnya dia.
2: Iya.
1: Kita enggak bisa langsung underestimate.
2: Iya.
1: Gitu ya. Ternyata mereka punya potensi. Gitu ya. Tapi Kak, ketika mereka di sekolah itu dari mana orang kakak guru-guru tahu nih, oh nih anak nih potensinya nih di sini nih,
2: yeah.
1: Oh nih anak nih sukanya di sini nih. Mm-hmm. Nah itu gimana tuh?
2: Kalau itu kan pengamatan di awal kan bang?
1: Oh dari awal udah ada.
2: Misalnya kalau kami lagi ini contohnya drum band. Misalnya kan ini lagi latihan, kakak-kakaknya lagi latihan. Oh, dia ada nih yang sekedar nonton aja. Berarti kan ada rasa ketertarikan yang muncul
1: pasti,
2: sama dia
1: pasti.
2: Dan dia pasti ingin belajar juga. Nah, maka dari itu diajak. Diajak.
1: Oke, pasti.
2: Kayak contohnya gambar juga, misalnya dia suka buat-buat apa lagi tuh kan, Bang, di luar jam pelajaran. Nah, di situ udah nampak, Bang, keseriusan dia untuk gambar, keseriusan dia buat ngembangin potensinya di bidang seni rupa.
1: Oh, berarti dari awal itu udah kelihatan dan guru-guru pasti udah mencari tahu ya. Nanti kalau udah kelihatan, oh, ini sepertinya bakatnya di sini, dicoba, diasah gitu ya. Oh, tapi Kak, menurut pengalaman Kak Wilda sendiri nih, apa sih potensi yang luar biasa? Potensi yang mungkin yang sering banget dimiliki sama murid-murid istimewa kita?
2: Kalau kita lihat kan, Bang, anak-anak keterbatasan tunarungu ini yang paling banyak yang memiliki bakat, potensi. Kalau udah lihat di SLB khusus ya, Bang, SLB Negeri 1 Bukit Tinggi, itu anak-anak banyak punya bakat menari, musik, gambar.
1: Oh, berarti lebih ke kreativitas gitu.
2: Kreativitas,
1: ya?
2: Kreativitas, iya.
1: Oke.
2: Gak salah juga kan, Bang, mereka punya potensi.
1: Gak masalah dong, betul-betul.
2: Terus dengan tiga komponen ini, mereka udah bisa bersosialisasi dengan masyarakat, membaur dengan masyarakat. Waktu itu kami ada ngajak anak-anak SLB untuk mengisi acara Barale.
1: Oke.
2: Nah, pemain musiknya itu berasal dari anak tuna netra, tuna grahita.
1: Oh iya.
2: Yang menari tuna rungu.
1: Oke.
2: Nah, itu ada kolaborasi, Bang. Soalnya di tuna rungu mereka kan nggak dengar nih.
1: Betul.
2: Nah, di tuna netra sama grahita malah dia yang main musik. Itu gimana kan, Bang?
1: Iya, aku
2: kayak
1: juga.
2: Udah kayak ngelihatnya, wah, ini kayak keterbatasan mereka lampaui.
1: Betul.
2: Malahan mereka dilihat, wih, nggak kayak anak SLB.
1: Oh iya ya, iya dong, karena anak-anak yang seperti ini bisa memainkan alat musik, punya bakat yang seperti ini, kayak. Tapi itu memang dari dilatih sama guru-guru.
2: Iya, dilatih sama guru-guru.
1: Berarti luar biasa berjasa juga sih guru-guru SLB ini ya.
2: Iya. Keterampilan vokasional, pokoknya bagian seni itu sangat diperlukan di SLB. Soalnya kalau akademik yang diharapkan mungkin akan ngaruh, cuman kan kita ngalinya potensi di sana yang bisa kita kembangkan, yang bisa buat mereka mandiri nantinya.
1: Mau tahu juga dong, Kak, ini kan siswanya banyak kan?
2: Iya. Yeah.
1: Nah, aku mau penasaran juga dari orang tua murid kita, gimana sih dukungan-dukungan orang tua dalam perkembangan anak-anak kebutuhan khusus kita ini?
2: Kalau dukungan orang tua mungkin gak ditanyanya lagi ya, Bang. Udah kayak dari kecil udah nerima mereka, udah berdamai sama keadaan.
1: Betul.
2: Kayak kita aja rasanya gak sanggup ngelakuin itu kan, Bang.
1: Betul.
2: Dukungan dari orang tua sangat besar. Dukungan yang kayaknya gak ada hentinya buat anak-anak disabilitas.
1: Betul-betul.
2: Kayak salut kita kalau ngelihat orang tua-orang tua hebat yang anak-anaknya mempunyai keterbatasan. Mereka selalu mendukung, apalagi kalau anaknya punya bakat. Dan itu kayak disponsori, kayak
1: disupport banget,
2: disupport
1: ya.
2: Betul.
1: Berarti bisa dibilang dukungan orang tua ini nggak terbilang lah ya. Apapun pasti
2: untuk
1: yang terbaik
2: anak,
1: buat anaknya gitu ya. Wah, aku jadi ya gimana ya teman-teman ya, merasa makin kurang bersyukur aku selama ini, kayak benar-benar terpukul gitu ya. Jadi teman-teman ya, pembelajaran kita hari ini cukup luar biasa teman-teman, dimanapun yang berada, pendengar setia Pro 2 ya guys ya. Mungkin kita dari obrolan sama Kak Wilda ini benar-benar mengajak kita untuk lebih bersyukur lagi, lebih menerima apa yang sudah kita dapatkan. Gitu ya, banyak anak-anak di luar sana yang mau merasa kayak aku kok kayak gini. Hey,
2: ke SLB.
1: Ayo
2: gitu ke ya. SLB.
1: Kamu kayaknya perlu melihat.
2: Buka matamu.
1: Iya. Kamu kayaknya perlu harus melihat anak-anak di sana yang sedang berjuang dengan keterbatasan dia. Dia sedang berusaha berkembang dengan kekurangan dia. kamu yang bisa dibilang oke, sempurna, bisa ini, bisa itu. Tapi enggak ada semangat untuk dirinya.
2: Iya.
1: Aduh, kacau
2: semangat
1: sih.
2: Semangat yang perlu kita tiru, Bang.
1: Betul, betul, semangat. Betul. Tapi Kak Wilda, kita bakal bahas lagi selanjutnya, Kak Wilda. Okay. Aku pengen tahu nih bagaimana harapan Kakak juga dan juga gimana para guru-guru ngelihat anak-anak kita itu tumbuh dan menemukan jalannya, dan ketika mereka udah lulus dari sekolah, gimana mereka selanjutnya, apakah mereka tetap ada yang bimbing, maksudnya ada guru-guru lain gitu ya. Tapi teman-teman Pro 2 jangan kemana-mana dulu, kita bakal break dulu dan nanti kita bakal balik lagi ke Pro 2, kita lanjut lagi di Sore Berjaringan kali ini. Tetap bersama Kak Wilda, jangan kemana-mana teman-teman, tetap 94,8 FM, teman terbaik kamu.
0: Terbaik kamu
3: Pro 2 FM.
4: Penyandang disabilitas seringkali dipandang dari apa yang tidak bisa mereka lakukan. Padahal mereka memiliki begitu banyak hal yang bisa dibanggakan. Disabilitas bukanlah label yang menentukan nilai seseorang, melainkan bagian dari perjalanan hidup yang membentuk kekuatan dan ketangguhan mereka. Di balik kursi roda, alat bantu dengar, atau tongkat penuntun, ada mimpi yang sama besarnya dengan mimpi kita semua. Mereka ingin dihargai, didengar, dan diberi kesempatan yang setara, bukan dikasihani. Setiap penyandang disabilitas memiliki cerita perjuangan, bakat, dan potensi yang luar biasa untuk menginspirasi. Saat kita mulai melihat disabilitas sebagai keberagaman, bukan keterbatasan, kita sedang membuka pintu bagi dunia yang lebih adil, beradab, dan penuh kasih cinta.
5: Ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
6: Hai, kali ini aku menunjukin
7: apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga

0: konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
1: Terkadang tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.

0: FM.
1: Oke, teman-teman Pro 2, masih bareng aku dan kali ini kita lanjut lagi obrolan kita di Sore Ceria Berjaringan Korwil Padang Prabu. Dan tentunya masih bareng Kak Wilda. Gimana Kak Wilda? Halo. Nervous enggak?
2: Nervous.
1: Emang baru pertama kali ya?
2: Enggak,
1: Bang. Udah berlama. Masanya guru nervous, guys. Udah biasa lah ya. Tapi Kak Wilda, kita lanjut lagi obrolan kita ya Kak Wilda ya. Okay. Masih banyak banget obrolan-obrolan aku Kak Wilda ya. Aku kepo banget nih. Kak Wil, ini aku penasaran yang ini Kak Wilda. Apa menurut Kakak perbedaan menjadi guru SLB sama menjadi guru pada umumnya itu gimana Kak? Mungkin apa yang perlu dituntut kalau jadi guru SLB itu harus seperti apa gitu? Apa yang harus dipunya? Silakan.
2: Pertama, perbedaan antara ngajar di SLB sama ngajar sekolah yang
1: pada umumnya.
2: Pada umumnya. Kalau ngajar di SLB itu hal kecil yang kayak udah bilang tadi, Bang. Hal kecil itu bisa berdampak besar bagi anak-anak. Betul. Terus rasa kita tuh nyampe sama anak-anak, Bang. Kayak kepedulian mereka tinggi, sangat tinggi.
1: Betul.
2: Dibanding sama anak-anak yang sekolah umum, mereka mungkin punya rasa juga, cuman kayak rasa kasih dan sayangnya itu lebih nyampe yang di anak SLB.
1: Oh.
2: Mereka peka terhadap kita, misalnya udah lagi nggak baik-baik aja, contohnya kan.
1: Iya.
2: Terus kita nggak ngomong, kita cuman diem.
1: Okay.
2: Ibu kenapa?
1: Oh.
2: Ibu kenapa? Itu aja kayak nggak apa-apa. Kayak udah nyampe rasanya ke kita kan, Bang.
1: Berarti mereka lebih peka. Gitu ya.
2: Okay.
1: Tapi Kak Wilda, aku penasaran apakah menjadi guru SLB ini memang cita-cita Kak Wilda dari awal atau justru ada? Ada cerita-cerita gimana gitu di tengah-tengah? Gimana nih? Memang dari awal pengen jadi guru SLB?
2: Sebenarnya ini keluar dari zona nyaman.
1: Wow. Okay.
2: Yang awalnya udah kan kuliah di UNP, jurusan seni rupa.
1: Betul.
2: Dan itu nggak ada gambaran kalau udah akan ngajar di SLB.
1: Okay.
2: Gambarannya ngajar di SMP.
1: Betul.
2: Di SMA dan SMK.
1: Bener.
2: Dan ini bukan merupakan suatu cita-cita. Dan ini adalah kayak bisa dibilang rezeki.
1: Okay.
2: Rezeki yang udah teruskan jalannya, yang sudah diatur, dan sekarang jalanin aja. Dan itu sangat berdampak baik untuk diri udah khususnya.
1: Oh, berarti memang bukan. Dari awal gak ada kepikiran sama sekali ya.
2: Iya.
1: Memang kayak tadi yang kau bilang jalannya Tuhan gitu.
2: Iya.
1: Ya. Waduh, tapi Kakak senang, nyaman, dan bangga.
2: Alhamdulillah senang, nyaman, bangga. Dan di situ Gilda kayak, wah, dalam hidup ini memang harus belajar. Kayak dari yang nggak tahu jadi tahu, dari yang udah awalnya nggak bisa berbahasa isyarat, dan sekarang bisa bahasa isyarat, alhamdulillah. Dan itu bukan udah yang diajarkan oleh ada mentor atau segala macam. Udah belajarnya dari siswa itu, Bang. Dari siswa yang ngajarin.
1: Dari siswa
2: yang ngajarin.
1: Kira-kira apa tuh? Pelajaran seperti apa yang diajarkan siswa ke orang kakak nih?
2: Iya, pelajaran yang sangat berharga rasanya, bisa berbahasa isyarat. Awalnya kan kalau tunarungu, kalau kita nggak nyambung,
1: betul,
2: mereka akan bosan bicara sama kita. Jadi anak-anak ini adalah upayanya dimulai dari menulis di kertas dulu. Apa yang mereka tanya, mereka tulis di kertas.
1: Betul.
2: Terus kalau pas udah ada kemajuan, dicoba, disuruhnya udah praktek sendiri. Coba perkenalan, Bu. Coba ini, Bu. Itu, Bu. Dan sampai

0: sekarang udah juga masih belajar dan itu alhamdulillah sudah bisa berkomunikasi lancar sama anak-anak.
1: Udah bisa berkomunikasi dengan lancar gitu ya.
0: Iya.
1: Coba aku mau tahu dong, Kak Wilda, gimana kalau bilang kayak selamat pagi anak-anak, apa kabarnya gitu.
0: Dari assalamualaikum boleh?
1: Boleh, silakan biar aku juga tahu nih. Gimana nih?
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, boleh.
0: Selamat sore semuanya. Gimana kabarnya? Kalau dia jawab alhamdulillah.
1: Oh, berarti semua pasti tahu gerakan itu.
0: Iya.
1: Tapi itu kakak belajarnya berapa lama tuh kak?
0: Dari udah awal di SLB sampai sekarang.
1: Waduh.
0: Benar-benar nggak ada basic di sana.
1: Betul.
0: Benar-benar belajarnya di sana.
1: Jadi tahu ya. Jadi tambah belajar bahasa ya, bahasa ini tadi ya.
0: Bahasa isyarat.
1: Wah, bahasa isyaratnya jadi ini ya. Jadi memang haruslah kalau misalnya kita nggak bisa bahasa isyarat bakal susah komunikasi sama anak-anak kita kan. Tapi kak, aku jadi penasaran juga nih di sekolah pelajaran seperti apa yang diajarkan sama anak-anak kita ini?
0: Yang Wilda bang?
1: Iya betul.
0: Kalau Wilda ngajar vokasi membatik.
1: Oh. Batik. Lebih keterampilan berarti
0: iya,
1: ya?
0: Iya keterampilan.
1: Oke. Selain membatik ada pelajaran apa aja di sekolah?
0: Ada membatik, ada seni tata busana.
1: Oh.
0: Ada tari, ada musik. Ada pertukangan, ada tata boga.
1: Oh berarti SLB ini lebih ke minat dan bakatnya anak-anak
0: benar,
1: gitu ya?
0: Mm-mm.
1: Oke, berarti ke minat dan bakat. Jadi mereka langsung tahu potensinya menggali ini supaya mereka bisa kedepannya melakukan karya gitu ya?
0: Iya.
1: Oh baru aku paham, baru paham ya. Tapi menurut kakak nih gimana lingkungan sekolah? Yang benar ramah-ramah, yang benar ramah lah untuk ya untuk anak-anak kebutuhan khusus. Harusnya lingkungan sekolah yang seperti apa?
0: Lingkungan sekolah yang menerima siswanya gimana, yang harus paham gimana cara menanggapi setiap-tiap kebutuhan murid dan lingkungan yang saling mendukung antara keterbatasan satu sama keterbatasan yang lain.
1: Oke, bisa dibilang kalau kita ngajar di SLB ini kesabarannya harus lebih ekstra ya.
0: Ekstra.
1: karena kalau kita ngajar anak-anak yang biasa pada umumnya yang udah memang mereka seperti itu ya juga harus sabar gitu kan.
0: Memang.
1: Kadang juga mereka ada yang bandel, ada yang nggak dengerin.
0: Iya.
1: Nah ditambah lagi yang benar-benar kebutuhan khusus.
0: Nah kalau di SLB bang kan memang bilang tadi bandel kan. Kalau di SLB itu kayak gak ada yang namanya bandel.
1: Oh iya.
0: Tapi itu kayak ketunaan mereka yang kayak gitu. Misalnya yang ADHD mereka yang kayak hyperaktif, mereka gak boleh dibilang bandel.
1: Oh.
0: Kayak kalau udah sudah terjun ke SLB kalau anak-anak dibilang bandel kayak gitu bang. Jadi kayak merasa wah bukan bandel sebetulnya gitu.
1: Ah nggak ngerti, belum paham kamu gitu ya.
0: Iya kamu harus diedukasi.
1: Betul. Masa anak-anak kayak gitu padahal
0: gak boleh.
1: Padahal mungkin
0: keterbatasan
1: itu
0: mereka.
1: Keterbatasan dan mungkin rasa ingin tahunya mereka gitu ya. Makanya mereka agak sedikit lebih aktif perlakuan gerak-gerik mereka juga ya beda lah di mata-mata orang orang sekitar gitu ya lingkungan gitu ya kak ya. Tapi kak di era zaman digital sekarang nih ya, ini kan era zaman digital kan. Nah gimana nih, apakah teknologi juga membantu proses belajar mengajar di SLB?
0: Sangat-sangat
1: seperti
0: membantu.
1: Apa itu contohnya?
0: Contohnya kan keterbatasan itu butuh misalnya yang tunarungu mereka butuh yang visual. Kalau visualnya bagus, misalnya dari video lah bang kita ambil. Kalau videonya bagus pasti anak-anak akan tertarik dengan apa yang mereka tonton, dengan apa yang mereka perhatikan, terus nyampe lah ke diri mereka. Contohnya juga kalau audio, kalau audionya menarik, pastilah anak-anak merasa penasaran, anak-anak merasa ingin tahu, anak-anak ini merasa punya semangat untuk terus belajar.
1: Berarti untuk anak-anak kebutuhan khusus ini memang butuh banget alat bantu seperti
0: itu
1: ya.
0: Iya, butuh.
1: Dari
0: sangat
1: audio,
0: butuh.
1: Visual.
0: Iya, betul.
1: Bahkan bentuknya langsung ya.
0: Iya.
1: Barang alat peraganya juga perlu berarti ya.
0: Iya.
1: Wah. memang harus ya. Kalau kayak gitu ya kita tahu lah anak-anak kebutuhan khusus pasti moodnya nggak tahu kita ya. Mungkin ketika ada hal seperti yang kakak bilang tadi kan, kalau awal itu kita harus tahu moodnya seperti apa. Kalau dia cocok dia bakal mau. Kalau dia nggak cocok kita nggak bisa paksakan gitu ya. Iya juga sih. Tapi kebiasaan unik apa dan kebiasaan lucu apa dari murid-murid yang buat kakak selalu tersenyum saat belajar nih? Aku jadi penasaran nih.
0: Udah merasa bahagia ketika misal kita kan nggak tahu tuh perasaan kita dari rumah nih kayak mana kan, kita dengan waktu kita naik motor atau gimana lah dari rumah kan. Biasanya kalau udah disambut tuh bang, kan udah selesai nih taruh motor semuanya terus jalan. Halo Bu Ida, halo Bu Wilda.
1: Mereka langsung nyamperin gitu kayak
0: salam.
1: Guru aku gitu.
0: Iya, langsung salam kayak langsung dibilang kayak ibu cantik kayak gitu kayak, udah jadi hal-hal positif udah datang ke kita kan, Bang.
1: Iya. Oh, ngerti lagi, paham lagi aku. Berarti hal-hal sesimpel itu yang mereka lakukan itu benar-benar buat guru-guru di sana pasti bahagia banget ya.
0: Iya.
1: Waduh. Tapi pernah nggak ada momen ketika Kak Wilda ini benar-benar terharu sama perkembangannya anak-anak gitu loh? Pada saat apa tuh?
0: Ada. Wilda merasa terharu ketika anak-anak bisa, misalnya kita arahkan ke sini, mereka lebih bisa, lebih kreatif, Bang. Misalnya Wilda ngajarin, oh yang dibuat ini ya, ini kriterianya ya, dan di proses yang lain mereka lebih dari apa yang Wilda pikirin. Itu luar biasa sekali anaknya, Bang.
1: Berarti memang betul guys ya, don't judge the book by the cover gitu ya guys ya.
0: Jangan
1: kita enggak tahu anak yang seperti ini, anak yang berkebutuhan khusus ternyata malah memiliki potensi yang luar biasa bagus gitu ya. Kita enggak ekspektasi guys. Waduh. Keren banget ya. Memang
0: keren.
1: Aduh. Tapi Kak Wilda, kalau misalnya mau mengubah gimana aku bilangnya, ngubah pandangan masyarakat tentang anak-anak kebutuhan khusus ini, kira-kira ingin mengubah pandangan masyarakat yang mana nih?
0: Mengubah pandangan masyarakat yang menganggap anak-anak ini sipele aja.
1: Itu ya.
0: Iya.
1: Berarti kita harus menghilangkan statement anak SLB itu nggak bisa apa-apa. Itu harus dihilangkan.
0: Harus dihilangkan. Harus buka mata lebar-lebar, lihat gimana kemampuan mereka. Mungkin potensi mereka lebih dari yang ngomongin mereka itu nggak bisa apa-apa.
1: Betul. Toh banyak juga dari siswa-siswa kita yang memiliki prestasi kan.
0: Betul.
1: Nah itu aja masih sedikitnya gitu. Kita kalau coba kalau diasah di ini lebih lagi ya kan. Ya kita nggak tahu.
0: Ternyata
1: anak-anak kebutuhan khusus pun sama dengan anak-anak yang kita yang seperti biasa. Ini berarti malah bisa dibilang semangat dari anak-anak SLB ini lebih tinggi.
0: Percaya diri bilang, mereka lebih tinggi juga.
1: Percaya diri, rasa ingin tahu, ingin belajar. Ya walaupun dengan keterbatasan yang ada ya itu ya harus kita maklumin gitu ya. Balik lagi ke kita sebagai gurunya, mau mengajarnya, kesabarannya. Wow. Aku gak habis pikir kalau aku jadi guru jadi.
0: Aduh.
1: Tapi karena tadi pengen menghilangkan pandangan masyarakat yang seperti itu Kak, kira-kira apa nih pesan dari kakak untuk orang di luar sana lah, bahwasannya anak-anak berkebutuhan ini adalah anak-anak yang layak, yang pasti bisa. Silakan sampaikan pesan Kak, biar mereka tahu nih gitu.
0: Pesan yang ingin Wilda sampaikan itu kita harus menghargai perbedaan. Kita harus membuka mata lebih luas. Kalau anak-anak berkebutuhan khusus, anak-anak yang dicap gak bisa itu, mereka bisa sebenarnya dengan pola asuh yang benar, dengan cara guru-guru hebat mendampingi mereka. Dan masyarakat yang menganggap anak-anak ini anak-anak yang tidak berguna, kasarnya tidak berguna ya kan Bang,
1: betul.
0: Adalah anak-anak yang kami sebagai guru yang akan mengantarkan kami ke surga insya Allah.
1: Dan satu lagi, tetap dukungan dari lingkungan ya Kak ya.
0: Iya, dukungan dari lingkungan itu sangat ngaruh Bang. Soalnya memang anak-anak ini anak-anak yang sama seperti kita. Anak-anak yang menginginkan masa depan yang bagus juga.
1: Pasti.
0: Ya, anak-anak yang normal ya, dikatakan normal, pasti memang butuh dukungan juga, apalagi mereka.
1: Betul, betul, ya, betul kan? Berarti memang itu ya teman-teman ya. Kalau enggak, ya harus kita support. Kalau enggak kita yang support, siapa lagi?
0: Iya,
1: gitu ya.
0: Bener.
1: Mereka udah ada semangatnya, mereka udah ada niatnya. Tapi kalau misalnya kayak yang zaman sekarang kayak apa kak, bully
0: iya,
1: gitu ya. Tapi ada siswa kita yang juga kena bully dengan siswa-siswa lain.
0: Ada bang.
1: Nah itu gimana tuh kak, memperbaiki mentalnya, memperbaiki mood anak itu gimana tuh kak?
0: Kalau boleh tanya, kamu kenapa? Oh, aku dibilang aku nggak bisa ngomong bu katanya. Ya nggak apa-apa, tapi kan aku bisa bahasa isyarat bu katanya. Kayak dia yang mendukung kita,
1: dia yang
0: nguatin kita. Padahal kita yang kayak kita marah sama orang ini. Mereka yang bilang nggak apa-apa bu, nggak apa-apa. Kami hebat, kami bisa isyarat.
1: Aduh guys, agak sedikit sedih ya. Tapi luar biasa ya, memang berarti ya itulah teman-teman ya, mereka dengan keterbatasan mereka tetap bersyukur.
0: Iya, tetap bersyukur.
1: Walaupun mereka dijelek-jelekin, mereka direndahin, mereka tetap masih punya semangat.
0: Iya.
1: Gak apa-apa bu, aku masih bisa bahasa ini kok.
0: Iya.
1: Ketika mereka ngomong gitu, apa perasaan ibu?
0: Kayak, wah tegar sekali mereka, kayak gitu bang. Kayak pengalaman apa yang buat mereka bisa tegar kayak gini? Kita kan sebagai orang biasa kan bang, misalnya ada yang bilang gitu, kita down langsung.
1: Betul.
0: Kan bang. Dan mereka ini kayak mereka nggak mau dikasihanin.
1: Oh.
0: Nggak mau mereka.
1: Betul. Oh,
0: mereka percaya sama diri mereka. Mereka bisa punya bahasa yang unik. Mereka bisa dengan cara belajar yang khusus. Mereka bisa. Mereka yakin sama diri ini.
1: Oke, nah sekarang aku mau menanya pendapat kakak nih satu ya, biar seluruh pendengar juga dan teman-teman di luar sana yang menganggap remeh dengan anak-anak keterbatasan kita ini, kenapa setiap anak yang berkebutuhan khusus juga berhak mendapatkan kesempatan?
0: Ya karena mereka sama kita, mereka juga ingin hidupnya lebih mandiri, mereka juga tidak ingin dianggap sebelah mata, mereka ingin ya pokoknya sama kayak kita, apa yang kita laluin mereka juga harus laluin gitu bang. Mereka kita kuliah juga dia, mereka juga kuliah, mereka kita kerja dia juga kerja. Perlu adanya inklusi, kesetaraan. Memang perlu di, kayak udah pernah lihat di apa di kafe, salah satu kafe di Jakarta. Okay. Ada pegawainya yang Down syndrome kan bang.
1: Benar.
0: Nah mereka kayak gitu, pinginnya kayak gitu. Sebenarnya, cuman kalau udah lihat pandangan udah dari sini, kayak mereka belum dikasih ruang untuk itu.
1: Berarti
0: belum dipercaya.
1: Belum dipercaya. Jadi mungkin dari obrolan kita ini, kakak boleh dong, kakak kasih pesan ya untuk orang-orang di luar sana, sampaikan kepada pendengar juga tentang bahwasannya penting banget untuk menghargai dan mendukung anak-anak istimewa ataupun anak-anak yang berkebutuhan khusus. Silakan kak, boleh pesannya apa?
0: Pesan yang ingin disampaikan adalah bahwa kita itu sama. Jangan menganggap anak-anak disabilitas ini anak-anak yang tidak mampu, anak-anak yang bisa dianggap tidak bermanfaat lah di kehidupan sosial. Udah juga yakin ya bang, potensi yang mereka miliki ini adalah potensi yang sangat luar biasa. Sedangkan kita yang normal aja memang bisa ngelakuin itu, apalagi mereka yang punya keterbatasan dan mereka bisa ngelakuin itu, dan mungkin karya atau apa yang ditumbuhkannya lebih besar dari kita, lebih baik dari kita.
1: Nah, kalau bisa menyampaikan satu pesan nih, semoga didengar nih kepada pemerintah ataupun siapapun yang bisa membantu ataupun masyarakat nih kak. Kira-kira satu pesan apa yang ingin kakak sampaikan tentang pendidikan yang inklusif dan apa yang ingin kakak sampaikan supaya kepada pemerintah ataupun masyarakat supaya lebih peduli lagi kepada anak-anak berkebutuhan khusus?
0: Pesannya, Wilda berharap sekolah-sekolah ini lebih inklusif. Wilda juga berharap kepada UMKM untuk lebih percaya kepada anak-anak disabilitas ini yang mempunyai potensi sesuai yang dimiliki oleh UMKM, agar mereka bisa diterima dan dapat dipekerjakan sesuai dengan apa yang mereka miliki. Terus lebih percaya lah intinya Bang, lebih percaya untuk buat mereka merasa mereka ada di sana. Mereka juga orang UMKM juga butuh, mereka juga butuh suatu pekerjaan untuk melanjutkan kehidupannya supaya lebih baik lagi.
1: Betul, betul, betul. Wow. Gak kerasa udah mau sejam kita ngobrol nih Kak ya. Ya, tinggal beberapa menit lagi. Yeah. Waduh, mungkin terakhir-terakhir nih, di menit-menit terakhir nih Kak. Kalau tadi udah nyampaikan pesan nih kepada masyarakat, kepada pemerintah gitu ya dan ini. Nah, sekarang pesan dari Kak Wilda sendiri untuk anak-anak istimewa di luar sana yang mungkin juga sedang berjuang ya, udah sedang berproses, apa yang ingin Kakak sampaikan kepada anak-anak, mungkin terkhusus sama anak-anak didiknya Kak Wilda, silakan Kak.
0: Untuk anak-anakku, kalian luar biasa. Kalian sudah menampilkan yang terbaik yang kalian punya. Kalian adalah harapan bagi kami. Kalian adalah juga cahaya. Kalian merupakan hasil dari apa yang telah kami ajarkan sebagai guru. Dengan berhasilnya kalian, kami juga akan merasakan kepuasan karena telah mengajarkan kalian ke arah yang lebih baik.
1: Wow. Boleh dong satu arti keberhasilan bagi orang kakak guru-guru SLB terhadap anak-anak. Apa arti keberhasilan?
0: Arti keberhasilan itu adalah bagaimana seorang guru mengantarkan anaknya sesuai dengan potensinya masing-masing.
1: Semoga ya.
0: Wih. Semoga.
1: Mungkin aku mewakili dari seluruh yang ngucapin thank you banget untuk orang Kak Wilda, jajarannya guru-guru SLB udah mau jadi guru. Terima kasih ya Kak Wilda. Ini pahlawan tanpa tanda jasa gitu ya. Udah lebih banyak tanpanya gitu ya. Dan thank you banget Kak Wilda udah mau mampir ke Pro 2. Yeah, terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Terima kasih juga udah ngobrol-ngobrol dan sharing-sharing. Yeah. Kita juga doakan buat anak-anak didik di SLB kita bisa lebih berkembang lagi.
0: Amin.
1: Gitu ya. Pendidikannya lebih inklusif tadi ya harapannya ya. Yeah. Lebih merata lagi. Anak yang seperti ini butuh ya sini ya, SMA juga butuh gitu ya. Tolong disamaratakan gitu ya, karena mereka juga memiliki potensi.
0: Betul.
1: Sama halnya gitu ya. Dan mungkin perlu perhatian khusus lah. Benar. Gitu ya terhadap anak-anak SLB ya. Oke, baiklah teman-teman Pro 2 dimanapun berada ya. Wow, udah cukup panjang obrolan kita bareng Kak Wilda ya. Ya, pendengar setia dari Bukit Tinggi, ada juga dari Pekanbaru, Padang, Batam, Ranai, Tanjung Pinang, Bengkalis ya. Pokoknya Korwil, Padang Prabu. Terima kasih teman-teman udah stay tune di program Sore Ceria Berjaringan kali ini. Dan perlu diingat teman-teman Pro 2, dalam setiap senyuman dan kemajuan kecil anak-anak istimewa kita ada ketulusan seorang guru yang memilih untuk tetap percaya pada mereka. Dan ingat, ketika dunia belum sepenuhnya memahami mereka, jadi banyak pelajaran berharga yang kita dapat ya, bahwa setiap anak tadi itu punya caranya sendiri untuk bersinar. Anak seni itu juga punya potensi yang luar biasa yang bisa dikembangkan gitu ya. Dan tentunya ada ketulusan guru yang menjadi cahaya bagi mereka. Dan teman-teman Pro 2 dengar tadi kan, masih butuh tenaga kerja menjadi guru SLB. Jadi buat teman-teman yang mungkin tertarik hatinya, yang berminat, boleh ya teman-teman ya, boleh deh dikepo-kepoin, dicari-cari gimana mau jadi guru SLB ya, supaya anak-anak kita yang kebutuhan khusus itu masih bisa dapat tenaga didik yang yang lebih banyak lagi dan lebih layak lagi tentunya. Dan kalau gitu teman-teman Pro 2, mari kita ingat bahwa setiap langkah kecil yang didampingi dengan rasa cinta bisa menjadi cahaya yang besar bagi masa depan seseorang. Kalau gitu, waduh, thank you ya Kak Wilda ya, agak sedikit bawang-bawang kita di akhir ini. Terima kasih sekali lagi udah mampir. Dan mungkin next time kita ajak lagi. Kita pengen penasaran sih guru-guru yang lain seperti apa gitu ya. Ada banyak kan?
0: Ada rekomendasi Bang.
1: Iya, nanti siapa tahu kita obrolan yang lain ya. Oke, kalau gitu teman-teman Pro 2, terima kasih udah stay tune di 94,8 FM. Dan terima kasih gue teman-teman udah setia menonton di channel YouTube RRI Bukit Tinggi. Dan terima kasih sudah mendengarkan Sore Ceria Berjaringan hari ini. Dan tentu saja Sore Ceria Berjaringan hadir, tapi ya di acara-acara tertentu teman-teman. Oke, kalau gitu kita tutup dulu Sore Ceria Berjaringan Padang Prabu hari ini. Kita bakal jumpa di lain waktu. Aku tutup dan kita bakal masuk ke program selanjutnya. Thank you, tetap di 94,8 FM Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Dari simpang di depan ini kita kemana?
1: Lurus aja.
0: Oke.
1: Jangan lupa itu, nyalain lampu sen lurusnya.
0: Hah? Lampu sen lurus?
1: Iya, itu yang segitiga merah di dashboard. Tekan dulu itu, tanda kita mau jalan lurus.
0: Astaga, itu bukan lampu tanda lurus. Itu tuh namanya lampu tanda hazard. Dipakai untuk keadaan darurat. Misalnya, mogok di jalan, itu boleh dinyalain lampu hazard. Kalau dipakai buat tanda lurus, malah bikin orang yang di samping kanan sama kiri mobil kita jadi salah paham. Gitu, Neng.
1: Ih, pokoknya lurus.
2: Hits Rewind. You are listening.

0: Sadarkah kamu, hal sederhana di sekitar kita ternyata bisa menyimpan fakta yang luar biasa? Seperti madu. Makanan manis alami ini ternyata menyimpan fakta menarik. Madu adalah satu-satunya makanan di dunia yang tidak mudah basi. Bahkan, madu bisa bertahan hingga ribuan tahun jika disimpan dengan baik. Fakta ini bahkan sudah dibuktikan oleh para arkeolog yang menemukan madu di dalam makam pada peninggalan di Mesir kuno. Dan madu tersebut masih layak dikonsumsi. Kenapa bisa begitu? Karena madu punya kadar air yang sangat rendah dan sifat asam alami yang bikin bakteri sulit untuk berkembang. Jadi, selain manis dan enak, madu juga termasuk salah satu makanan paling awet di dunia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Musik paling hits cuma di sini.
1: Saatnya wujudkan mimpimu. Penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 kini dibuka di Institut Kesehatan Mitra Bunda. Dengan program studi terakreditasi baik sekali, dosen berpengalaman, dan fasilitas modern, kami siap membawamu menuju masa depan yang gemilang. Institut Kesehatan Mitra Bunda memiliki program studi Fakultas Kedokteran, D4 Elektromedis, satu-satunya di Kepri, S1 Farmasi, Pendidikan Apoteker, meluluskan apoteker kompeten 100%, D3 Keperawatan dan Kebidanan, S1 Keperawatan dan Pendidikan Profesi Nurse, S1 Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan, S1 Gizi. Kampus 1 IKMB berada di Jalan Seraya nomor 1 dan Kampus 2 di Jalan Pasir Putih Batam Center. IKMB memiliki lahan praktek sendiri, antara lain Rumah Sakit Harapan Bunda, Rumah Sakit Bunda Asih, serta Rumah Sakit Agung yang berada di Jakarta. Dan memiliki lembaga pelatihan kesehatan di mana nanti bisa diikuti oleh mahasiswa maupun tim kesehatan lain. Pendaftaran telah dibuka sampai dengan 15 Agustus 2026. Daftar sekarang dan nikmati beasiswa untuk kamu yang berprestasi. Untuk persyaratan beasiswa dan pendaftaran, kunjungi website pmb.ikmb.ac.id atau hubungi admin pendaftaran IKMB di 0813-6941-4014 atau 0821-7228-7280 untuk info lebih lanjut.

0: Lagi cari tempat staycation seru di Batam? Saatnya cobain pengalaman baru di Fox Hotel Nagoya Batam. Nikmati opening rate promotion mulai dari Rp599.000 saja. Caranya mudah banget, cukup download aplikasi ASR, Escort Star Rewards, di Play Store ataupun App Store, lalu daftar sebagai member. Sebagai member, kamu bisa menikmati berbagai keuntungan menarik, seperti jaminan harga terbaik, gratis upgrade kamar ke tipe berikutnya, serta late check out hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, tentunya sesuai ketersediaan. Gak cuma itu, kamu juga mendapatkan diskon 30% untuk makanan dan minuman khusus dine-in di Tenggara Restoran. Promo ini berlaku untuk periode booking hingga 31 Agustus 2026 dan periode menginap hingga 20 Desember 2026. Jadi tunggu apa lagi? Yuk daftar sekarang jadi member ASR dan menikmati penawaran spesial ini hanya di Fox Hotel Nagoya Batam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungin Fox Hotel Nagoya Batam di 0811-1069-5599. Fox Hotel Nagoya Batam, may the Fox be with you.
1: Teknologi yang kita gunakan hari ini seringkali punya cerita menarik di baliknya. Tahukah kamu kalau kamera di ponsel yang kita pakai sekarang sebenarnya berawal dari teknologi yang digunakan untuk luar angkasa? Kamera digital pertama dikembangkan untuk membantu para ilmuwan menangkap gambar dari misi luar angkasa milik NASA. Tujuannya sederhana, agar gambar bisa dikirim lebih cepat dibandingkan film biasa. Seiring waktu, teknologi ini terus berkembang, hingga akhirnya hadir dalam bentuk yang lebih kecil, lebih canggih, dan bisa kita genggam setiap hari lewat smartphone. Kini, teknologi yang dulunya hanya digunakan untuk misi ilmiah, telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Ini adalah sebuah bukti bahwa inovasi akan selalu berkembang dan membawa manfaat yang lebih luas.
2: Hits Rewind. You are listening

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Saat ini, produk lokal dan UMKM semakin banyak pilihannya. Mulai dari makanan, minuman, fashion, sampai kerajinan tangan, semua punya kualitas yang keren dan unik. Di balik setiap produk yang kita beli, ada perjuangan para pelaku usaha kecil yang terus bekerja keras untuk mengembangkan usahanya. Dan dengan membeli produk lokal, kita tidak hanya mendapatkan barang berkualitas, tapi juga ikut membantu perekonomian masyarakat di sekitar kita. Karena saat UMKM berkembang, lapangan kerja pun ikut bertambah dan ekonomi daerah juga semakin kuat. Yuk, mulai biasakan mendukung produk lokal dan UMKM Indonesia. Karena karya anak bangsa pantas untuk dibanggakan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Berkata sebagian ulama, disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga sholatnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi Shiratal Mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit. Dan yang terakhir, tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir, mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang rusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya dan ia akan dikuling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akro ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar. Saya adalah Suja'ul Akro. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur. Karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar. Karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib. Karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya. Karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh. Dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta. Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah. Baris kedua, wahai orang yang murkai Allah. Dan baris ketiga, sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari rahmat.

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.

أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.

Dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi. Seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan, Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya, Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Prodo FM. Teman terbaik kamu. Prodo FM. Teman terbaik kamu.

0: Selamat malam teman berdua.
1: Halo Indonesia, selamat datang kembali bareng sama kita berdua. Tentunya masih dari Manila di MLC Music Live Jam.
0: Ini di pertengahan minggu nih, hari Rabu teman berdua. Kita masih nemenin lo pastinya dengan lagu-lagu enak. Terus juga pastinya dengan tamu, bintang tamu yang spesial sekali ya hari ini ya.
1: Betul, karena satu jam ke depan kita bakal ngobrol sama seorang band nih. Seorang, band. Bukan seorang dong berarti ya.
0: Seonggok.
1: Sebuah band.
0: Benar.
1: Yes. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Sound of Panca.
0: Wih, kira-kira Panca Indra keberapa nih?
1: Aduh.
0: Tapi Panca kan artinya 5 ya?
1: Benar.
0: Kira-kira Panca. Ini pasti berapa orang ya?
1: 5 dong.
0: Oh iya, benar juga
1: ya. 5 sih.
0: Aduh, punggung gua sakit. Kejedot.
1: Kenapa bro?
0: Kejedot.
1: Oh gitu, pakai ini aja.
0: Bisa-bisa ya. Sayang sekali. Oke, dan pastinya kita bakal ngobrol-ngobrol. Jadi buat kamu yang pengen nanya-nanya, bisa langsung merapat ke YouTube channel kita RRI Jakarta. Dan pastinya bisa ke mana namanya?
1: WhatsApp ya, Bro FM Jakarta ya, di 0811 800 105.
0: Kalau gitu jangan kemana-mana teman Bro 2, tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Yes, sama Pro 2, balik lagi di MLC
1: Music Live Chat, masih bareng sama Edi dan juga Davey di malam hari ini.
0: Dan pastinya kalau misalkan kamu nontonin di live chat kita YouTube channel di area di Jakarta, betul, pasti udah ngeliat kalau kita udah gak berdua doang ya.
1: Betul, kita sudah bertujuh ya.
0: Nah, kita kedatangan Sound of Panca.
1: Gokil.
0: Rame sekali. Yel-yelnya dulu dong, Gimana yel-yel, ada gak?
2: Ada sih, tapi ada gerakan yang
0: boleh, apa? Boleh, kan
1: boleh,
0: kata.
1: Boleh.
0: Lihat, ayo, 3, 2, 1.
1: Gak ada ya.
2: Kamera kita bikin koreo dulu.
0: Sayang sekali belum bikin ya, teman bro 2 ya.
1: Bener.
0: Gimana kabarnya, Sano Panca?
1: Luar biasa.
0: Kita absen dulu dong.
1: Absen dulu, kita kenalan dulu gitu ya satu-satu. Mungkin dari abang ya, silakan.
0: Yes.
3: Nama saya Faris. Saya ini yang dumbang suara di
0: band. Vokal. Faris vokal. Oke, lanjut.
4: Saya Ala main bass.
0: Ala main bass. Oke.
5: Nando main drum.
0: Main drum.
6: Saya Oji main keyboard.
0: Oke.
7: Saya Nayang main gitar.
0: Oke. Dan kami. Kami sama aja. Dan mungkin kita akan sedikit berkenalan dulu kali ya.
1: Yes.
0: Jadi sebenarnya Sound of Panca ini pertama kali akhirnya bergabung menjadi Panca itu gimana awalnya?
3: Ya awalnya Eka.
0: Oke.
3: Okay. Udah berlima jadi Panca. Serius
0: dong. Simpel itu ya.
1: Sesimpel itu ya. Benar-benar. Oke.
0: Tapi awalnya berarti siapa yang
1: mencetuskan
0: gitu?
3: Sebenarnya kita teman lama.
0: Oke.
3: Terus teman-teman juga punya band masing-masing.
0: Oke.
3: Cuma saya aja yang selama ini bekerja di belakang layar. Agak ke belakang, cuma kali ini karena kita ya udahlah gitu, udah lama kenal, yuk sekalian aja maju-maju dikit lah ke depan.
0: Jadi bikin band.
3: Ya selain tuntutan finansial juga sih.
0: Oh wow.
1: Itu jujurnya ya.
0: Tapi bukannya bikin lagu malah mengeluarkan finansial banyak kan?
1: Bener.
0: Oh gitu, berarti awalnya dari teman lama ya?
3: Teman lama.
0: Seberapa lama? Dari zaman kuliah?
3: Enggak selama itu.
0: Oke.
3: Cuma kalau 5 tahun lebih. Terus kita sering banget ketemu di momen-momen yang ini ya kita punya grup sendiri tetap ketemu. Ya udahlah, kita sering jamming.
0: Oke.
3: Kerja akhirnya di tempat yang sama nih.
0: Oh gitu. Jadi
5: sekarang ini ya.
0: Kerja di bidang musik juga atau
3: di bidang kreatif sih?
0: Oh, di bidang kreatif.
3: Okay. Kreatif.
0: Tapi apa maksudnya outputnya berarti?
3: Ya film.
0: Oke.
3: Film ya, musik juga.
0: Oke.
2: Konser juga.
3: Promotor lah ya.
1: Mau
3: kita promotor ini?
0: Boleh. Soalnya saya mendukung banget motor.
5: Boleh.
0: Jokes harus gitu ya. Oke.
2: Kalau bapak-bapak.
0: Ada. Saya keluarkan jokes bapak-bapak saya. Oh, volume mic-nya oke, rada deketan dikit kali ya.
1: Oke, boleh.
0: Oke. Aman. Oke, jadi emang ternyata dalam satu lingkup pekerjaan bareng gitu ya. Oke.
1: Akhirnya klik bikin sebuah band.
3: Bikin sebuah band.
0: Nah, tapi ada salah satu interesting di mana kalau tadi ngomongin soal film gitu ya. Sound of Panca berarti ada bikin project apa namanya tadi? Soundtrack. Berarti bukan ini ya, bukan scoring ya, tapi soundtrack. Bedanya apa sih kalau boleh tahu?
8: Scoring itu adegan.
0: Oke.
8: Adegan film.
3: Ya bisa seperti itu sih penjelasannya. Lebih mudah lah ya. Mudahnya begitu.
1: Untuk orang awam ya.
0: Soalnya jujur kadang suka kebalik-balik kan. Scoring jadi soundtrack jadi scoring gitu. Itu awalnya berarti gimana akhirnya kayak proses di balik itu gitu gimana sih?
2: Awalnya coba-coba.
0: Wow.
1: Saya mau.
0: Awalnya gini ya.
1: Awalnya coba-coba.
0: Akhirnya maksudnya proses bikin soundtracknya itu gimana sih?
3: Prosesnya. Pertama ambil pulpen.
0: Oke.
1: Okay. Oh, panjang nih. Panjang.
0: Ada MOU-nya dulu. ada tanda tangan MOU.
9: Ya. Ini karena terlibat kita dalam penulisan.
0: Oke.
9: Okay. Terutama vokalis Sonoh Panca ini terlibat dalam apa? Skripnya lah gitu.
3: Ya, oke.
9: Okay. Develop itu skripnya.
0: Oh, berarti
3: terus habis itu kita ke Gunung Kawi.
0: Wah.
3: Di sana ternyata ada price list-nya tuh kalau satu lagu sekian.
0: gue jadi tahu lagi tuh. Serem juga ya. Ada tumbalnya nggak ya?
9: Ada tumbal.
0: Jangan. Oke, berarti emang dari segi penulisan apa segala macam juga Sound of Panca ada andil di dalamnya gitu ya. Nice.
1: Oke. Berarti sebenarnya emang kalian lagi garap project film ini akhirnya kebentuk Sound of Panca atau kebentuk dulu nih Sound of Panca baru bikin sebuah apa soundtrack tuh?
3: Bandnya sih kebentuk udah beberapa waktu sebelum film dibuat,
1: Tapi
3: belum dinamai
0: Sound of Panca. Itu menarik tuh. Itu kenapa akhirnya memutuskan untuk Sound of Panca akhirnya? Nah,
3: jadi gini. Di dalam film ini ada satu isu yang kita anggap berbahaya nih untuk generasi kami dan juga di bawah kami gitu.
0: Benar.
3: Sehingga kita ingin menyuarakan itu.
0: Oke.
3: Nah, karena kita berlima, kita sebut Panca. Ya, suaranya orang lima ini dan ditujukan agar meraih suara banyak lah gitu untuk mendukung isu kita.
0: Dari Panca jadi banyak ini ya.
3: Kira-kira.
0: Tapi temanya berarti kita langsung sebut aja berarti untuk melawan judi ya.
3: Judi.
0: Itu juga tema dari filmnya.
3: Itu pengantar cerita sih sebetulnya.
0: Oh, okay.
3: Pengantar cerita dari film ini yang nanti dari situlah banyak konflik dan banyak hal yang terjadi, hal negatif yang terjadi terhadap pelakunya.
0: Oh, interesting. Filmnya rilisnya kapan sih kalau boleh tahu?
3: Insya Allah Agustus.
0: Agustus tahun ini ya. Oke. Okay. Jadi jangan lupa ditonton ya Teman Bro 2 ya. Tapi nanti kita bakal ngobrolin lah tentang musiknya akan seperti apa sih Teman Bro 2.
1: Betul.
0: Dan pastinya langsung aja buat yang pengen nanya-nanya bisa merapat kemana, Dit?
1: Bisa langsung merapat di WhatsApp Bro 2 FM Jakarta tentunya di 0811-800-105 atau bisa langsung drop pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
0: Tentunya. Langsung aja Teman Bro 2 tanya sekarang. Jadi jangan kemana-mana dulu. Kita tetap di MLC.
1: Music Live Chat.

0: Oke, okay, teman berdua masih di MLC
1: Music Live Chat dan kita masih bareng sama Sound of Bajaj.
0: Oke. Right. Tadi kita udah sedikit intro, sekarang yes. Kita masuk ke dagingnya nih.
1: Ah, ini dia.
2: Daging,
1: daging Martin kan.
0: Waduh, bagus.
3: Daging Martin.
0: Bagus, bagus, bagus.
1: Oke, bagus.
0: Ari daging? Tambahin lagi, tambahin lagi.
1: kita enggak sebapak-bapak ini. Okay.
2: Kita enggak ngerti loh. Kita ngerti
0: loh. Ada soalnya daging tapi di SeaWorld.
2: Iya.
0: Apa tuh? Dugong ya. Ada jauh ya,
1: ada jauh ya. Oke.
3: Okay. Kamar daging Indonesia. Iya.
4: Itu lansia tuh lebih ini.
0: Oke. Dan ini baru aja Sound Manja baru ngeluarin album terbaru.
1: Yes, album perdana berarti ya.
0: Album
1: perdana. Berjudul Menang Untuk Kalah.
0: Yes. Tapi sebelum itu gimana rasanya akhirnya punya album perdana gitu?
3: Kayak happy banget gitu gimana?
0: Itu jawaban yang diinginkan.
3: Gimana ya? Excited banget gitu.
0: Tapi beneran excited kan?
3: Iya, benar.
1: Pastilah.
0: Berapa lama itu bikinnya kemarin?
5: Dua bulan.
0: Wow. Wow, luar biasa.
1: Tapi ini berarti satu album ini jadi soundtrack untuk film yang judulnya sama berarti kan?
6: Iya.
1: Menang Untuk Kalah.
6: Lagu di album ini masuk dalam film.
1: Oh oke. Okay. Oh. Tapi yang gue penasaran adalah sebenarnya kalau bikin soundtrack itu bikin soundtracknya dulu atau nyesuaiin sama ya. Adegan filmnya?
0: Bener tuh.
6: Sebenarnya sih nggak ada yang wajib mana duluan.
1: Oke. Okay.
6: Ya. Itu tergantung dari kita dan filmmakernya.
0: Yeah.
6: Mana? Cuma kalau saya karena kebetulan terlibat di proses script development-nya, jadi udah tahu duluan nih ceritanya.
1: Saya
6: bisa bikin liriknya.
7: Jadi semua lagu di Menang Untuk Kalah ini, album Menang Untuk Kalah ditulisnya sama Mas Aris.
1: Oh, liriknya. Oh, oke.
0: Semua
6: tulis doang, tadi kan ngambil pulpen.
0: Ngejiplak ya, cuma doang. Yang enggak dong. Oke, okay, dan berarti di dalam album ini ada berapa lagu totalnya berarti ya?
2: 11.
0: Nice,
7: 11. 11 tapi ada dua lagu yang akustik version gitu.
0: Oke.
1: Okay. 9 lagu. Oke.
0: Versionnya. Akustik version. Oke. Okay. Mungkin kita mulai dari yang nama judulnya dulu kali ya. Kita akan mulai dari Menang Untuk Kalah. Ini berarti kalau dari penulis lagunya sendiri gitu ya, Mas. Ini mau bercerita tentang apa tuh?
6: Jadi begini, kadang kita kalah oleh keinginan kita.
0: Oh benar.
6: Padahal sebetulnya kita sadar ada kebutuhan yang jauh lebih prioritas.
0: Iya. Yeah.
6: Nah, di situ saya berusaha mengingatkan kita semua fokus kepada kebutuhan dulu, setelah itu baru pada keinginan. Jadi ada lirik yang ku kejar kemenangan tapi kalah yang ku dapat.
0: Oke.
6: Okay. Cari pintu selamat, kiamat yang ku dapat. Nah itu kalau kita kalah sama keinginan kita akan mengalami kalah.
0: Nah itu yang susah tuh.
1: Benar.
0: Gue adalah orang yang impulsif kadang-kadang ya. Suka mau kemarin 77 tuh. Akhirnya check out juga gitu. Yang penting padahal. Itu ya susah tuh.
1: Yang dipenting-pentingin ya.
0: Manusiawi ya.
6: Justru karena itu manusiawi banget, kita berusaha ngingetin.
1: Nah iya sih benar.
0: Tapi mungkin kira-kira ya, mungkin ada teman pro 2 juga yang impulsif gitu.
1: Ya.
0: Kira-kira tips yang paling penting untuk menahan diri apa sih?
7: Puasa ya.
0: Wow.
1: bener sih.
6: Itu mengelola hawa nafsu.
1: Iya, bener.
0: Tapi suka susah gitu ya.
1: Iya kan.
0: Kadang aja masih puasa.
6: Tergantung niat lah.
0: Tergantung niat ya.
6: Yang penting sahur yang menurut.
0: Salah. Bisa aja nih Kang Sule. Enggak, tapi serius. Berarti apa yang harus dilakukan? Kalau dengerin lagunya gitu ya misalnya. Ya,
6: sebetulnya lagu itu kita berusaha ngingetin diri kita sih.
0: Oh.
6: Gitu. Karena kita belum lulus di situ.
0: Iya, yeah, iya. Yeah.
6: Kita sama-sama belajar, sama-sama berusaha menahan itu dan mengelola keinginan sebetulnya. Ya, alhamdulillah sih sejauh ini mulai

0: Romai Nama.
1: Ya benar.
0: Ini lagu yang legend banget.
1: Nah,
0: kita memaknainya gini. Seorang Haji Roma Irama menulis lagu itu di tahun itu.
1: Iya.
0: Dengan lirik setajam itu, yes. Artinya di tahun itu sudah masif nih.
1: Bener
0: perjudian
1: sih.
0: Praktik perjudian sudah masif gitu. Dan sampai hari ini berkembang terus. Bertransformasi ke digital ya, di online gitu. Sehingga kita gak tahu nih orang lagi ngapain nih dengan handphonenya.
1: Iya
0: gitu,
1: sih.
0: Ternyata dia menjudi. Nah, kalau lagu ini kami memaknai bahwa edannya di zaman itu beliau udah berusaha mengingatkan, gitu. Dan rasanya perlu diingatkan ulang. Nah, tidak ada lagu yang sekuat lagu judi untuk mengingatkan orang jangan menjudi. Kira-kira begitu. Kami memaknainya begitu.
1: Iya sih.
2: Benar-benar.
1: Dan gimana?
0: Kata lain nggak kira-kira menggambarkan judi? Judi?
1: Gak bisa sih. Itu udah on top of mind banget.
0: Iya.
1: Lagu yang gitu. Apa namanya untuk melarang judi gitu ya? Tapi gimana rasanya Sound of Panca bisa nyanyiin ulang gitu?
0: Wah.
1: Kami sih senang banget ya, maksudnya gimana gitu lagi.
0: Oke. Enggak gitu, yang pasti gini, ada kebanggaan tersendiri. Kemudian kita masih, sampai hari ini tuh masih ngerasa yang, wah Bang Haji baik banget ya kita dikasih.
2: Bersyukur lah.
0: Dikasih izin untuk apa namanya memproduksi ulang ini, membuat aransemen sesuai dengan karakter band kami gitu ya. Ya jadi sebetulnya lebih ke bersyukur. Nah kalau udah bersyukur tuh ya kita nggak menampakkan kegirangan berlebihan.
1: Oh iya keren. Kita jadi sekarang ya, bagus banget.
3: Biasa aja.
1: Keren.
2: Cool aja, cool aja.
3: Sans.
1: Tapi jangan terlalu. Ini jadi tukul. Ntar jadi tukul.
0: Ini Kang Alam nih mau ngomong.
1: Silakan. Boleh.
4: Ini juga kan tadi selain lagu judi, semua mungkin kalau udah dengar semuanya, terutama banyak kan lagu apa lirik-lirik yang cukup tajam, satir gitu ya. Mungkin ada ini kayak lagu ini kayak menggurui gitu ya, kayak mengajak apalah bahasa edukasi atau kita enggak sama sekali. Ini tuh curhatan. Makanya Sound of Panca tadi suara kita berlima, kita sama-sama
0: resah.
4: Tapi kan gini, itu keresahan yang sebenarnya bahaya banget nih.
1: Iya.
4: Ini bahaya banget nih untuk urusan judi ini.
1: Iya.
4: Kalau pengennya Sono Panca tuh tadi kita suara berlima untuk mencari suara kita bareng-bareng nih.
1: Iya.
4: Jadi sama-sama ayolah tadi apa mendahulukan kebutuhan daripada keinginan gitu.
1: Iya.
4: Bareng-bareng bukan berarti Panca ini udah lepas dari itu gitu.
1: Menggurui
4: masih
1: ya,
4: enggak. Bareng-bareng nih kita ini
1: gitu. Mungkin POV-nya bisa kayak lagi marahin diri sendiri gitu kan. Dari cerita diri sendiri. Ayo dong, bisa menahan apa segala macam. Jangan judi misalnya, apa segala macam.
2: Benar.
1: Nice. Oke, nanti kita bakal bahas lagu yang lain.
2: Betul.
1: Tapi kita bakal dengerin dulu nih.
2: Benar.
1: Judi versinya dari Sound of Panca.
2: Benar. Dan ini kolaborasi juga ya bareng sama Bang Rudi Nugraha ya.
1: Yes.
0: Sorry. Kafein ya.
1: Oke.
2: Langsung aja kita dengerin lo Sound of Panca.
1: Let's go.
2: Rudi Nugraha dengan Judy.
1: Let's go.

0: Oke, balik lagi di MLC Music Live Chat sama Bro 2.
1: Yoi, dan kita masih bareng sama Sound of Banjir.
0: Nice. Oke, tadi kita sebelum lagu ini kita dengerin lagu Judy. Yang ternyata jauh banget.
2: Tahu lu dia.
1: Tahu.
0: Jauh banget sama lagu aslinya.
1: Betul.
0: Yeah. Ini keren sih.
1: Oke. Ini bikin, berarti dibikin apa? Berarti rock jatuhnya ya?
3: Iya.
1: Rock gitu ya. Tapi emang keseluruhan dari lagu di album ini rock berarti lagunya.
3: Iya.
1: Enggak. Oh, enggak juga.
3: Kebanyakan ya.
1: Kebanyakan tapi ya.
3: Mesti denger sih satu
0: lagu. Yeah.
3: Tapi maksudnya gini, kalaupun ada lagu yang lebih poppy lah gitu ya, lebih pop begitu, tetap laki.
0: Iya, benar sih.
3: Gitu kan laki.
0: Gitu yang pengen dikejar ya berarti ya. Kesini naik Harley semua kan kebanyakan.
3: Enggak lah.
0: Naik apa nih berarti?
1: Enggak, gue serius. Oh,
0: kira gue bercanda.
1: Gue lagi gak pengen bercanda.
0: Ya tadi serius banget sih kelihatan sih. Oke, kita langsung aja nih buka pertanyaan. Di live chat udah rame banget juga.
1: Yoi.
0: Ada siapa? Coba bacain.
1: Ini ada dari Zahwa nih.
0: Zahwa, halo Zahwa.
1: Tadi udah diputer lagunya ya. Terus ada Devrita. Gimana sih?
3: Ya itulah.
0: Pakai kacamata sih.
1: Devira Anissa.
0: Oke.
1: Katanya apa? Ada dia baik-baik saja tanpaku ya, nanti tolong diputar. Okay. Nanti coba ya.
0: Oke.
1: Terus ada Viko Fakih. Proses jadi original soundtrack apa ditawarin atau diminta bikin lagunya untuk jadi original soundtrack?
0: Boleh silakan dijawab.
4: Kebetulan kita nggak ditawar sih langsung.
1: Langsung deal.
2: Ngeri. Gak boleh diskon nih,
3: Enggak. Ya pay letter boleh.
0: Tapi emang berarti emang udah ada di belakang proyeknya itu dan sekalian bikin juga gitu ya.
3: Jadi kita diminta secara apa PH itu minta kita bikin soundtracknya.
0: Gitu ya, Viko. Alright. Selanjutnya.
1: Selanjutnya, ini dari Rohayadi. Aduh, Yadi apa sih? Generasi zaman now itu yang memang harus diedukasi bahwa judi itu jahat.
0: Sepakat.
3: Tepuk tangan buat Roh. Tadi siapa Roh?
0: Rohayadi. Tapi emang iya sih.
1: Benar.
0: Ini ada pertanyaan belum nih?
1: Oh iya, ini. Di WhatsApp-nya ini ya. Ini.
0: Hai, aku Zli. Mau nanya dong buat Sound of Panca. Aku Gen Z dan baru dengerin lagunya terus lihat first albumnya unik banget katanya. Menang untuk kalah, boleh diceritain nggak? Kenapa first albumnya namanya itu dan apakah ada background story-nya?
3: Oke. Kenapa dinamai Menang untuk Kalah gitu ya? Karena pertama filmnya judulnya Menang untuk Kalah.
0: Oke.
3: Dan ini bagian dari film tersebut. Nah, tapi kalau kita gali lagi lebih dalam, sebetulnya itu rangkaian pengalaman hidup sih dari kita personel maupun dari orang di sekeliling kita.
0: Oke. Okay.
3: Itu yang kita coba rangkai. Kenapa? Karena filmnya tuh ternyata cerita sehari-hari banget dan itu terjadi di banyak ini ya, banyak orang ya. Makanya kita itu tadi kenapa 2 bulan bisa lagu ini selesai diproduksi ya, album ini selesai diproduksi ya, karena itu nyata di lapangan, ada di masyarakat, ada kita bersinggungan langsung, jadi ya kita secara tidak langsung mengalir banget gitu saya nulis.
0: Wow. Ini yang susah sebenarnya, mungkin musisi lain susah untuk mencari kayak keresahan hari-hari apa yang bisa dijadiin musik ya.
3: Bener. Karena nggak semua orang mau ke Gunung Kawi sih.
0: Susah sih itu sih. Oke, ada pertanyaan lagi?
1: Oke, selanjutnya nih. Halo, salam dari Intan di Bandung. Suka banget aransemen baru Judy. Om Haji Roma Irama jadi rock katanya.
0: Yeah.
1: Udah denger semua lagu Sound of Panca, paling suka Lelah Hati katanya. Mengingatkan lagu dari Korea karena musiknya banyak part-partnya.
0: Oh gitu.
3: Ya,
5: kita memang K-popper.
1: Benar.
3: Dan biasanya celana kita putih.
2: Enggak kelihatan.
1: Benar. Terus ini katanya mau tanya untuk Kalah Telak Sendiri, back of history-nya apa itu? Liriknya caur banget katanya.
0: Oke. Kalah Telak nih.
3: Benar. Ini Kalah Telak atau Lelah Hati nih tadi?
5: Kalah telak yang caur banget
1: yang ditanya Kalah Telak.
3: Kalah Telak ya,
1: kenapa caur banget? Intronya Lelah Hati.
2: Lelah Hati.
3: Memang kalau Lelah Hati itu dia notasi per song itu beda semua. Jadi enggak ada pengulangan. Di, jadi agak agak kaya ya dinamikanya di lagu Lelah Hati. Ini saya harus apresiasi sih kalau dia sampai komennya begitu ya. Berarti dia dengerin banget. Dan dia notice di situ. Nah, kemudian kalau untuk Kalah Telak, ya kami sih sebutnya liriknya emang nyebelin.
0: Oke. Okay. Okay.
3: Karena ada lirik yang ayo
6: siang
3: ku harap menang kalah telak yang ku dapat.
6: Oh siang
3: ku harap menang ku harap jackpot cuan malah hutangku yang jadi berlipat.
0: Ya asik banget.
6: Oh gitu.
3: Menang kalah telak yang ku dapat.
6: Oh siang.
3: Ku harap jackpot cuan malah hutangku yang jadi berlipat.
0: Ya, dekat sekali ya.
3: Iya,
0: hari-hari lagi.
3: Betul. Terus ada ini juga apa?
6: Sentilan itu.
3: Ada sentilan-sentilan yang di situ liriknya kira-kira
6: lambang
3: gitu. Ya, tertipu lambang petir gitu. Iblis sang penguras harta ya gitu-gitu. Memang caur.
1: Caur banget sih, benar-benar.
6: Bukan lambang petir pelat merah ya.
1: Iya, bukan.
0: Makanya berarti jangan dilakukan ya, teman-teman.
3: Iya. Bingung kalau dulu kita ada petir ngumpet, sekarang orang ngejar-ngejar petir.
1: Waduh. Nyari-nyari petir, nyari petir.
0: Kacau. Tidak boleh ya, nomor 2 ya.
3: Enggak boleh.
0: Dan pasti ya banyak lagu lainnya lagi yang mungkin belum termention gitu ya. Ada Tersisa Sesal, Ku Ingin Menjagamu, Baik-Baik Tanpamu, Dewi, Hancur Lebur. Terus habis itu baru yang acoustic versionnya dari Tersisa Sesal sama Ku Ingin Menjagamu yang acoustic version.
1: Yes.
0: Dan pastinya bisa didengerin di semua digital streaming platform sekarang.
1: Yes.
0: Oke. Okay. Dan pastinya yang paling penting bisa di request di Pro 2 FM di seluruh Indonesia.
1: Betul sekali ya.
0: Nanti abis ini katanya bakal ada live session ya.
3: Iya. Tapi mau nyanyi katanya ya.
0: Oh saya. Kebetulan edit ya. Kita. Kebetulan yang padus edit ya.
1: Oh iya.
0: Oke kalau gitu nanti sambil Sound of Panca prepare, yes. Jadi jangan mana-mana dulu teman Bro 2, ramaikan live chatnya.
1: Betul.
0: Dengan mungkin bisa spam Sound of Panca, Sound of Panca, Sound of Panca gitu ya.
1: Atau mungkin lagu apa yang pengen dibawain malam hari ini.
0: Boleh. Kalau gitu jangan mana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat. Yeah.

0: Oke, teman bro dua masih di MLC
1: Music Live Chat dan masih bareng sama Sound of Panjang.
0: Yeah. Alright. Dan kalau misalkan nih teman pro 2 pengen kepoin sosial medianya dan update-nya, bisa langsung follow Instagram-nya di mana?
2: Sound of Panca.
0: Sound of Panca. Ya. Oke, okay. Instagram masing-masing mau dipromoin?
3: Ah, enggak usah.
0: Enggak usah, ya?
3: Usah, takut ngetop.
0: Woi. Takut Ariana Grande lewat. Oke deh, dan maksudnya thank you so much. Kalau baca.
3: Terima kasih. Maaf ya kalau ngerepotin.
0: Iya, enggak ngerepotin, ngerepotin. Repotin banget gitu kan. Bercanda. Oke, dan seperti udah bisa dilihat, sudah ada gitar di sini. Berarti sudah akan ada salah satu surprise, yaitu adalah
1: Live session tentunya.
0: Kalau gitu, sambil bersiap-siap kita pamit dulu ya teman bro 2. Terima kasih.
1: Teman bro 2 sudah mendengarkan kita satu jam terakhir bareng sama Sound of Panca. Kita ngomongin soal album perdananya ya, Menang Untuk Kalah. Jadi jangan lupa untuk selalu mendengarkan lagu-lagunya Sound of Panca di Spotify, DSP. Di MV-nya udah ada kah atau akan menyusul?
3: Kabar video liriknya nyicil.
0: Video lirik ya.
3: Nyicil tadi.
0: Dan pastinya harus ditunggu juga filmnya yang
1: benar. Iya.
3: Benar banget.
0: Di apa tadi, bulan apa?
3: Agustus.
0: Di bioskop.
2: Nobar ya nanti kita ya, nobar ya.
0: Boleh.
1: Kita nobar.
0: Kalau gitu, nama gue David Prada.
1: Nama gue Edi Tama.
0: Langsung aja kita sambut. Ini dia Sound of Panca.

0: teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

Pro 2 Mata teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Ketemu lagi barengnya Zaldi Dharma di Jaga Malam untuk edisi hari ini, hari Rabu 8 Juli 2026. Makasih banget untuk kamu yang masih tune in Pro 2 FM. Aku temenin sampai ke jam ngantuk alias sampai ke jam 12 malam. Apapun aktivitas kamu, semangat malam ini ya, ditemenin dengan lagu-lagu enak dari Pro 2 FM dan juga info-info yang lagi happening pasti bakal aku spill abis ini ke kamu ya. Jadi pastikan jangan kemana-mana dulu, keep stay channel Pro 2 FM. And now back to song again, ada Olivia Dean with So Easy to Fall in Love.

Apakah kamu masih sering beli minuman botol plastik sekali pakai? Kelihatannya sepele ya, tapi kalau dilakukan terus-menerus, sampah plastik ini bisa menumpuk dan mencemari lingkungan. Coba yuk untuk biasakan bawa tumbler sendiri. Selain lebih praktis dan hemat, kamu juga ikut mengurangi sampah plastik. Kebiasaan kecil ini kalau dilakukan banyak orang, dampaknya bisa besar banget buat bumi kita. Jadi nggak ada lagi tuh alasan untuk terus beli minuman botol plastik sekali pakai. Yuk mulai gaya hidup yang lebih peduli lingkungan dari sekarang.

Ada PC Kota Bahagia lagi di 105,5 FM, teman terbaik kamu ya. Semoga yang kandas hubungannya malam ini, aduh, yang baru aja di ghosting sama HTS-an 2 minggunya ya, semoga bisa bahagia lagi nomor 2, iya gak sih? Kalau gak bisa jadi juara 1 di hatinya, minimal juara 1 dunia dong ya. Kayak desak Made Rita Kusuma Dewi nih cuy. Ini resmi naik peringkat ke peringkat 1 dunia nomor speed versi International Federation of Sport Climbing. Ya, sekarang Indonesia punya atlet nomor 1 dunia di cabang panjat tebing, bukan panjat sosial ya. Jadi prestasi keren ini diraih setelah desak tampil luar biasa di World Climbing Series Krakow 2026 yang berlangsung di Polandia dari tanggal 3 sampai 5 Juli kemarin. Jadi memang di ajang itu atlet asal Bali ini sukses membawa pulang medali emas di nomor speed individu. Dan gak berhenti sampai di situ, teman berdua. Desak juga menambah koleksi medali dengan perunggu di nomor speed estafet putri. Jadi berkat hasil ini, total poin doi naik jadi 3.670 poin. Jadi memang raihan itu cukup membuat dan menggeser atlet tuan rumah Polandia, ada Alexandra Miroslaw yang sekarang berada di posisi kedua dengan poin 3.610 poin. Kata aku sih selisihnya lumayan ya, 60 poin cuy. Jadi memang persaingan ini di papan atas masih bakal panas banget. Dan yang bikin makin spesial, Desak juga menjadi satu-satunya atlet Asia Tenggara yang berhasil menempati 10 besar ranking dunia nomor speed. Nah, ini sebuah pencapaian yang pastinya nggak datang secara instan ya guys, tapi hasil dari latihan, kerja keras, dan konsistensi selama bertahun-tahun. Dan nggak cuma Desak, Indonesia juga masih punya sederet atlet yang bersaing di level dunia. Dan

Di sektor putri ada Raharjati Nur Samsa yang sekarang berada di peringkat ke-7 dunia. Terus juga ada Natasha di posisi ke-16. Nah, untuk cowok-cowoknya nih ada Fedrik, Leonardo, Kiromal, Aditya, sampai Alfian Muhammad Fajri masih terus menjaga posisi Indonesia di persaingan dunia. Jadi memang prestasi ini tuh ngebuktiin kalau Indonesia tuh bukan cuma jago di bulu tangkis, sepak bola, ya kan? Tapi juga jadi salah satu kekuatan besar di olahraga panjat tebing dunia, ya. Jadi urusan panjat memanjat, Indonesia udah jadi peringkat nomor 1. Panjat apa, Zelit? Panjat tebing, aku bilang. Kalau pansos, beda cerita, ya. By the way, 2% aku lihat langsung dari USS Feed on Instagram. Kita balik lagi ke lagu, ada Kids Eye with Gabriella.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.
5: Jangan galau malam-malam.

Sudah so, was Jisoo and Zayn, Eyes Closed. Dan kamu di jam 8.52 guys. Selamat malam untuk kamu yang masih di jalan. Hati-hati, semoga selamat sampai tujuan ya. Ini kalau misalnya kamu lagi buka-buka Instagram, terus ngelihat dari postingan-postingan yang lagi FYP. Kalau di Instagram apa ya namanya? Kalau TikTok kan FYP, kalau di Instagram mau masuk beranda atau apa ya? Yang di bagian pencarian itu apa sih namanya, lupa aku. Pokoknya itulah guys. Kalau misalnya kamu ngelihat satu croissant atau croissant, biasanya kalau kita ngomongin croissant lah ya kan, warnanya golden brown, harum ya kan, enak banget pastinya ya kan, dan pasti bikin ngiler. Tapi ini ada salah satu yang bikin kita salfok kalau ngelihat croissant yang satu ini. Ini di Thailand tuh, ngobrol dua, bukan di Indonesia. Ada sebuah bakery namanya Saiwan Bake House. Dia ngejual menu unik namanya hair croissant alias croissant berambut. Idih, aku pun ngelihatnya tuh kayak memakannya pun aku tidak sudi gitu. Aku langsung teringat suatu gitu ya kan. Jadi namanya aja tuh udah bikin penasaran kalau kamu belum ngelihat fotonya sih guys. Jadi first thing first, bagian atas croissant ini dipenuhi helaian tipis yang sekilas mirip banget sama rambut manusia. Jadi gak heran banyak netizen yang langsung auto merinding pas ngeliat fotonya. Tapi memang itu bukan rambut sungguhan, teman pro 2. Pihak bakery yang memang belum membocorkan resep lengkapnya, tapi mereka menjelaskan kalau rambut tersebut terbuat dari fat choy. Fat koi, fat choy. Ini sejenis ganggang atau lumut hitam guys, yang disuwir super halus sampai bentuknya itu benar-benar menyerupai rambut. Nah, fat choy ini memang udah ada lama dan udah sering digunain sebagai bahan makanan dalam beberapa hidangan khas Tionghoa. Walaupun memang aman dimakan, tapi lainnya tuh sukses bikin internet terbelah jadi dua kubu. Ada yang bilang unik banget, wajib coba kalau ke Thailand. Tapi ada juga yang langsung komentar, maaf, ini kelihatannya kayak abis nyangkut di sisir. Nah itu dia guys. Walaupun memang sekarang dunia kuliner tuh bukan cuma soal rasa ya, in this era, in this economy, kayaknya pelaku usaha tuh muter otak tiap hari. Selain promosi, diskon, terus juga harus buat terobosan baru. Kalau aku nih kalau ngelihat dari apa namanya croissant, hair croissant ini kayaknya bukan terobosan baru ya. Ini terlalu terobosan menurut aku. Terlalu dibilang mind blowing juga. Ya, bisa dibilang gitu sih. Sebisanya ada rambut. Mirip rambut gitu ya kan. Ini anti mainstream dan ya sukses bikin viral di media sosial. Dan pastinya orang-orang sana tuh kan kayak rasa curious atau penasarannya tuh tinggi banget gitu. Pasti dicoba dan akhirnya ya nambah omset gitu kan. Jadi ini aku lihat langsung dari USS Fit Omro 2. Kamu bisa cek di postingan terbarunya. Aku sih nggak dulu ya untuk memakannya, karena ngelihatnya aja udah merinding duluan. Gak tahu deh kalau kamu ya. Back to song guys, ada Fabio Asher, Aku Berjanji. Have a good one, let's go.

0: Saat ini, produk lokal dan UMKM semakin banyak pilihannya. Mulai dari makanan, minuman, fashion, sampai kerajinan tangan, semua punya kualitas yang keren dan unik. Di balik setiap produk yang kita beli, ada perjuangan para pelaku usaha kecil yang terus bekerja keras untuk mengembangkan usahanya. Dan dengan membeli produk lokal, kita tidak hanya mendapatkan barang berkualitas, tapi juga ikut membantu perekonomian masyarakat di sekitar kita. Karena saat UMKM berkembang, lapangan kerja pun ikut bertambah dan ekonomi daerah juga semakin kuat. Yuk, mulai biasakan mendukung produk lokal dan UMKM Indonesia. Karena karya anak bangsa pantas untuk dibanggakan.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Mac Miller, Lex Genia Remix, Into You. Masih di temui bareng Ezali Darmawan di jam 9.16 waktu Indonesia Barat. Ada yang main Minecraft gak sih guys? Ini buat pemain Minecraft kayaknya ibarat mimpi yang akhirnya jadi kenyataan gitu ya. After 17 years, asik. Setelah 17 tahun, sejak Minecraft pertama kali hadir ya, akhirnya game ini punya fitur yang udah lama banget diminta pemain. Karakternya bisa duduk akhirnya. Biasanya kan berdiri mulu ya. Jadi sekarang pemain bisa duduk secara resmi lewat item baru bernama Cushion. Kalau selama ini pengen bikin rumah estetik terus duduk santai di ruang tamu, pemain biasanya harus pakai mod atau trik-trik gitulah guys. Nah, ada yang ngelepin bot di bawah kursi. Ada juga yang pakai Minecraft biar karakter kelihatan lagi duduk. Itu ribet banget. Lewat update baru ini, Mojang akhirnya mengabulkan salah satu request paling legendaris dari komunitas. Tinggal taruh cushion, karakter langsung bisa duduk tanpa perlu trik aneh-aneh, cheat mod segala macem, udah gak perlu lagi nomor 2. Nah, yang seru, cushion ini juga hadir dalam 16 pilihan warna. Jadi bisa disesuaikan sama desain rumah atau base kalian gitu. Jadi kalau mau tema minimalis, cottage, sampai kerajaan fantasi, semuanya bisa makin estetik. Dan gak cuma itu, update kali ini juga bawa banyak konten baru. Ya, ada straw bed alias tempat tidur dari jerami, ada biome baru namanya Dappled Forest. Plus ada berbagai blok dan dekorasi baru buat kamu yang hobinya bangun rumah, kastil, atau kota impian. Dan saat ini update itu udah bisa dicoba di versi preview sebelum nantinya dirilis ke seluruh pemain pada musim gugur tahun ini. Jadi banyaklah netizen yang bilang gitu, Minecraft bisa ngalahin Ender Dragon dulu sebelum akhirnya bisa duduk gitu ya. Ya mungkin kelihatannya tuh sepele cuy, tapi justru fitur sederhana ini kayak yang paling sering diminta sama orang-orang, sama usernya sampai bertahun-tahun. Bayangin 17 tahun sejak pertama kali dirilis ya. Aku jujur gak pernah main, cuma adik aku yang main. Aku sering ngelihat dia main Minecraft saat kalau lagi dia liburan kesini gitu. Aku lihat emang seru sih, cuma kayaknya untuk kita yang tulang panggul keluarga ini, aduh, bisa pulang kerja tepat waktu dan terbaring di kasur langsung blek aja udah syukur alhamdulillah gitu ya. Tulang panggul gak tuh? Tapi kalau misalnya mau coba-coba seru juga sih teman berdua. Bisa kali ya ntar kadang kalau lagi gabut coba. Takutnya ntar aku coba download tagihan ya kan. Akhirnya main mulu Minecraft gitu kan. Kayaknya memang dia nagih sih kayaknya ya. Gitu nomor 2 udah bisa duduk akhirnya gak capek 17 tahun berdiri mulu ya. By the way, Bob Rasun aku lihat langsung dari USS Feed on Instagram. And now back to song, ada Tiara Andini dengan Bukan Untukku. Yang hafal atau yang tahu lagunya guys, boleh singalong bareng malam ini sampai ke jam 12 malam nanti. Enggak deng. Lagunya cuma 3 menit ya. Have a good one. Let's go.

Sedewas Hone Day One. Kalau biasanya suatu daerah terkenal karena pantainya, pegunungannya, tempat wisatanya, sama makanan khasnya barangkali nomor 2. Ini ada Wonogiri yang punya cara yang beda buat bikin orang langsung lapar ya. Jadi resmi banget Kabupaten Wonogiri mendeklarasikan diri sebagai ibu kota mie ayam bakso Indonesia dalam gelaran Festival Mie Ayam Bakso Wonogiri 2026. Dan cara mereka ngerayainnya tuh gak main-main cuy. Mereka ngebagiin 5.555 porsi mie ayam bakso gratis buat masyarakat di sana. Jadi memang saking banyak ya, aksi ini bahkan berhasil mencatatkan rekor MURI. Ya bayangin aja, ribuan mangkuk mie ayam bakso disajikan dalam satu festival. Itu bau jalannya kayak apa itu? Laper semua tuh. Jadi menurut Bupati Wonogiri, Pak Setio Soekarno, mie ayam bakso itu bukan cuma makanan favorit masyarakat, katanya gitu, tapi juga udah jadi identitas sekaligus penggerak ekonomi daerah. Nah makanya deklarasi ini tuh diharapkan bisa bikin UMKM lokal tuh makin berkembang, wisatawan makin banyak datang, dan kuliner khas Wonogiri makin dikenal di seluruh Indonesia. Festivalnya juga rame banget, ada lebih dari 50 tenan mie ayam bakso legendaris khas Wonogiri, bazar UMKM, pertunjukan reok juga ada, parade band pelajar ada, talk show sampai konser musik yang bikin suasana tuh di sana makin seru selama 2 hari. Dan menariknya tuh nomor 2, banyak orang yang enggak sadar kalau banyak penjual mie ayam dan bakso terkenal di berbagai kota di Indonesia ternyata berasal dari Wonogiri. Jadi enggak heran kalau daerah ini akhirnya berani mengklaim diri sebagai kampung halamannya mie ayam bakso. Nah, jadi kalau ditanya kampung atau daerah ibu kota mie ayam bakso Indonesia di mana? Jawab Kabupaten Wonogiri. Congratulations untuk Wonogiri ya. And back to song guys, ada Rizky Febian yang recycle salah satu lagu hits dari Potret yang judulnya Salah. Ya, let's sing along. Only on Radio Abang.

0: Teknologi yang kita gunakan hari ini seringkali punya cerita menarik di baliknya. Tahukah kamu kalau kamera di ponsel yang kita pakai sekarang sebenarnya berawal dari teknologi yang digunakan untuk luar angkasa? Kamera digital pertama dikembangkan untuk membantu para ilmuwan menangkap gambar dari misi luar angkasa milik NASA. Tujuannya sederhana, agar gambar bisa dikirim lebih cepat dibandingkan film biasa. Seiring waktu, teknologi ini terus berkembang, hingga akhirnya hadir dalam bentuk yang lebih kecil, lebih canggih, dan bisa kita genggam setiap hari lewat smartphone. Kini, teknologi yang dulunya hanya digunakan untuk misi ilmiah, telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Ini adalah sebuah bukti bahwa inovasi akan selalu berkembang dan membawa manfaat yang lebih luas.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Produ FM.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

Balik lagi bareng Gazal di Darmawan di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam untuk edisi hari ini. Tepat dari jam 10 waktu Indonesia Barat, 8 Juli 2026. Kalau kamu throwback semalam 7 Juli 2026, ini sang filmmaker Joko Anwar ya, ini bikin heboh jagat maya. Kenapa Zaldi? Ya mungkin ada beberapa orang yang berandai-andai, kapan ya aku bisa main film? Hesi. Andai aja aku bisa main filmnya Joko Anwar. Nah mungkin kalau kamu berpikiran seperti itu, ini saatnya mimpi itu dicoba jadi kenyataan cuy. Sutradara kenamaan Joko Anwar lagi buka open casting untuk film terbarunya. Yang bikin menarik, kesempatan ini terbuka buat masyarakat umum. Jadi gak harus punya pengalaman jadi aktor atau aktris profesional. Jadi memang pengumuman ini dibagikan langsung lewat Instagram pribadi Joko Anwar 7 Juli 2026. Jadi filmnya itu nanti bakal diproduksi oleh rumah produksi sendiri, Come and See Pictures. Nah, pas diumumin, kolom komentarnya rame banget sama berdua. Netizen antusias lah ya kan. Bahkan beberapa aktor dan influencer juga ikut nimbrung dan bilang tertarik buat ikutan casting. Jadi buat yang pengen daftar, barangkali guys, ada beberapa karakter yang lagi dicari. Mulai dari pria dan perempuan berlatar Jawa dengan berbagai rentang usia, lalu pria berkebangsaan Eropa yang bisa berbahasa Belanda, dan pria berpenampilan Timur Tengah. Jadi kalau mau daftar cuy, peserta diminta menyiapkan beberapa dokumen, foto terbaru, data diri, CV kalau ada, showreel, atau video acting, serta video monolog sesuai karakter yang dipilih. Dan pendaftarannya itu dilakukan lewat email. Dan semua syarat lengkapnya bisa dicek langsung di Instagram resmi Joko Anwar. Tapi ingat ya, batas pendaftarannya 13 Juli. Jadi bentar banget tuh teman berdua. Jadi kalau emang tertarik, kata aku sih nggak usah mikir. Langsung aja, ya kan? Yang keren dari open casting ini, Joko Anwar kembali membuktikan kalau kesempatan di dunia perfilman tuh nggak selalu harus dimulai dari orang-orang yang udah terkenal. Banyak aktor hebat justru lahir dari proses audisi terbuka kayak gini. Jujur, kalau aku sih pengen jadi hantunya guys. Biar relate sama kehidupan sehari-hari gitu kan. Kayaknya seru jadi hantu gitu kan. Kan Joko Anwar tuh filmnya, kalau horornya tuh gak main-main ya. Emang terkenal dengan horror maker. Jadi aku pengen jadi hantu. Seru kali ya kan. Ini barangkali tertarik tuh berdua, bisa cek langsung di Instagramnya Joko Anwar ya. Info barusan aku lihat langsung dari rri.co.id.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.
5: Jangan galau malam-malam.

0: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ada mahal ini kisah sempurna di 105,5 FM Pro 2 Batang Toban terbaik kamu. Kalau ngomongin musisi Indonesia, kayaknya memang banyak, lebih banyak yang rilis karya-karya yang galau, yang sedih, tau Bro. Karena memang pasarnya Indonesia tuh yang galau-galau gitu ya kan. Dan kalau kita throwback dengan karya-karya Isyana Sarasvati, kayaknya di awal-awal karir dia tuh punya banyak banget lagu-lagu ballad gitu. Sampai akhirnya sekarang jadi apa ya, bukan berubah haluan, tapi lebih ke dia benar-benar berkarya dengan seni menurut aku gitu. Jadi memang kan lagu-lagunya sekarang itu ada rocknya, tetap ada balladnya juga, tahun berdua. Jadi lebih mix gitu ya kan. Nah, ada kabar cukup sedih banget dari Isyana Sarasvati ini, terutama para East Nation yang ada di Malaysia. Jadi konser tunggal Isyana Sarasvati yang rencananya itu digelar di Kuala Lumpur 17 Juli nanti, ini dipastikan resmi batal, tahun berdua. Nah, kabar ini diumumkan langsung oleh pihak penyelenggara Red Rose Entertainment barengan Fold Vision Agency lewat unggahan resmi di Instagram mereka. Jadi memang alasan pembatalannya itu jelas karena penjualan tiket belum memenuhi target atau ekspektasi penyelenggara. Jadi setelah melalui berbagai pertimbangan, konser akhirnya tidak bisa dilanjutkan. Memang dalam pernyataannya pihak promotor juga menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh penggemar Isyana yang udah beli tiket, bahkan kepada mereka yang mungkin udah memesan hotel atau tiket perjalanan demi bisa datang ke konser tersebut. Jadi mereka mengaku memahami rasa kecewa para fans gitu ya, untuk yang udah nyiapin waktu dan rencana untuk menikmati malam spesial barengan Isyana. Jadi buat yang udah beli tiket, tenang aja, pihak penyelenggara memastikan proses refund atau pengembalian dana pasti tetap dilakukan. Nah, info lebih lengkapnya itu bakal dikirim langsung lewat email pembeli yang udah beli duluan gitu ya, beberapa hari ke depan. Dan ngomongin pembatalan konser, memang kalau orang udah mau bikin konser terus tiba-tiba batal, itu udah pasti bukan keputusan yang mudah ya cuy. Di balik satu konser ada banyak pihak yang terlibat. Udah pasti promotor, ada kru, ada musisinya juga. Apalagi fansnya nih yang udah nunggu momen ini. Jadi walaupun kayaknya bisa dibilang ini belum berjodoh gitu ya, banyak fans yang berharap Isyana bisa kembali menyapa penggemarnya di Malaysia lewat konser yang lebih besar di kesempatan berikutnya gitu ya. Jadi dan di instastorynya Isyana juga udah diposting sih, itu nomor 2 fix dibatalin ya. Semoga next time bisa sesuai dengan ekspektasi gitu ya, dan sold out. Kita tunggu karya-karya unik dari Isyana gitu ya. And now back to song, salah satu lagu yang melambungkan nama Isyana banget di belantika musik tanah air. Ada yang masih ingat sama lagu ini guys? Aduh, tetap dalam jiwa Isyana Sarasvati. Let's sing along, only on Pro 2 FM. Have a good one.

0: Duh, kebiasaan deh nge-share gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, aku juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar, bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu. 105,5 FM.

105,5 FM Pro 2 Batu Teman Terbaik Kamu. Aku pamit ya guys dari Jaga Malam untuk edisi hari ini 8 Juli 2026. Makasih banget yang udah tune in dari tadi sampai dengan sekarang ya. Selamat malam, selamat istirahat. Sampai jumpa lagi. Bye bye.

0: Woi, gimana deh kemarin tes beasiswa luar negerinya? Lancar?
1: Hey, aku yakin lolos. Bahannya aku kuasai semua soalnya. Nah, lanjut ngobrol di atas yuk. Nah, permisi. Misi.
0: Lu, kemarin gak ada tes etika menggunakan fasilitas umum ya?
1: Hah? Gimana?
0: Ya, etika dasar macam penggunaan lift gini. Mendahulukan orang yang keluar lift. Tidak masuk ke dalam lift sebelum semua penumpang sebelumnya keluar. Dan menunggu di samping lift supaya tidak menghambat orang yang keluar lift. Dan sebagainya deh. Ya, masa gitu aja gak tahu sih.
1: Emang ada gitu?
0: Ya ada lah, Tong. Kamu ini masih di negeri sendiri aja udah begini. Gimana nanti di negeri orang?

Pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak. Produ FM. Teman terbaik.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Kamu lagi dengerin Radio Anak Muda nomor 1 di Batam.

Kamu radio dengan terdengar yang lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Batam Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini 8 Juli 2026. Lewat frekuensi FM 105,5 FM, kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Batam, mengudara pada frekuensi FM 105,5. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, 9 Juli 2026. Dari Jalan Nebuya Altama nomor 2 Batam Center, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara tetap di udara. Sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hadirin para pendengar RRI Batam yang saya muliakan. Kemudian pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kultum yang singkat yang berjudul tips ketika kita sakit. Baiklah, jika kita sakit, kita diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berobat. Dan Rasulullah telah bersabda, "Tadawaw ya ibadallah," yang artinya, "Berobatlah wahai hamba Allah." Hadis riwayat Tirmizi. Namun, ada beberapa poin yang harus diperhatikan dalam masalah yang berhubungan dengan berobat. Apa saja itu? Yang pertama yaitu ada yang dianjurkan. Berobat ini termasuk yang dianjurkan adalah perkara yang sangat dianjurkan oleh syariat dan tidak meniadakan sama sekali perintah untuk sabar dengan ketentuan Allah dan ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena yang menganjurkan kita untuk berobat adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun juga telah bersabda, "Tadawaw ya ibadallah." Hendaklah kalian berobat wahai hamba Allah. Hadis riwayat Tirmizi. Maka tentu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anjurkan kepada umatnya itu adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Memang kita itu diperintahkan untuk sabar menghadapi ketentuan Allah. Tetapi bukan berarti sabar itu kita hanya diam. Sabar itu hendaknya disertai juga dengan adanya usaha kita. Ketika kita sakit, kita juga diperintahkan untuk berusaha untuk mencari kesembuhan dengan cara kita berobat. Sama halnya ketika kita lapar. Lapar itu memang takdir, tapi apakah berarti kita harus diam saja hingga menunggu? Tidak, kita harus terus berusaha untuk mencari makan. Nah, berobat ini yang merupakan salah satu yang dianjurkan oleh syariat. Lalu, mana yang lebih utama antara berobat atau tidak berobat? Jawabnya yaitu, yang lebih sesuai dengan sunnah adalah dengan cara berobat. Walaupun memang para ulama mengatakan apabila ia tidak berobat dan ia lebih memilih sabar, silakan saja, tidak ada melarang. Tapi yang sesuai dengan perintah Rasulullah SAW ini adalah untuk kita berobat. Ini adalah perkara pertama yang harus diperhatikan. Kemudian perkara yang kedua itu berobat adalah wasilah. Ketika kita berobat, niat kita adalah sebagai mencari usaha kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadikan berobat itu sebagai wasilah atau sebagai perantara. Jangan jadikan berobat itu hanya sebagai tujuan. Maksudnya, kita wajib meyakini bahwa yang memberikan kesembuhan itu hanya Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semua untuk berusaha mencari kesembuhan tersebut, yaitu dengan cara berobat. Adapun kalau kita jadikan berobat sebagai tujuan, terkadang kita menganggap bahwa kesembuhan itu hanya karena berobat. Memang betul, kesembuhan itu diantara sebabnya adalah dengan kita berobat. Tapi yang paling utama itu kita harus yakini bahwa kesembuhan itu semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Ta'ala berfirman, "Wa iza muridtu fahuwa yashfin," yang artinya, "Dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku." Quran Surat Asy-Syu'ara ayat ke-80. Kemudian perkara yang ketiga itu adalah kita harus bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang harus kita yakini bahwa ketika kita berobat hari, kita tetap bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai hati kita bersandarnya hanya tergantung kepada dokter ataupun obat. Jangan sampai hati kita bersandar kepada obat saja, apalagi ke dokter. Karena sudah kita sebutkan tadi di awal bahwa yang menyembuhkannya itu adalah Allah. Adapun dokter dan obat tadi itu hanyalah adalah wasilah dan sebab ataupun juga bisa menjadi perantara antara kita sakit. Terkadang ada orang yang sudah berobat ke dokter, tapi ternyata belum Allah kasih kesembuhan kepada dia. Dia sudah makan berbagai macam obat, tetapi ternyata qadarullah, belum diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu saudaraku sekalian,
Kalau kita berobat tapi hati kita bersandar kepada hanya dokter, maka ini bisa masuk kepada jenis kesyirikan. Kita berobat tapi hati kita hanya bersandar kepada obat ini juga adalah merupakan salah satu jenis kesyirikan. Dan yang keempat adalah menjaga ucapan. Jangan sampai kita mengucapkan kata-kata yang berbau syirik. Contoh, ketika kita sembuh, kita hanya berkata, obat ini yang menyembuhkan saya atau dokter yang menyembuhkan saya. Saya katakan bahwa ini ucapan yang berbau kesyirikan. Karena yang menyembuhkan hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tepat, kita harus mengatakan, Allah menyembuhkan saya melalui dokter ini, atau Allah menyembuhkan saya melalui obat ini. Semua karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pemberian darinya. Nah, ini yang benar, saudara-saudaraku sekalian. Terkadang sebagian orang mengucapkan kata-kata yang sebetulnya tidak pantas untuk diucapkan, seperti mengatakan bahwa dokter yang bisa menyembuhkan, obat bisa menyembuhkan. Kita katakan bahwa yang menyembuhkan secara hakiki ini hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun obat dan dokter itu adalah hanya sebatas wasilah atau sebagai perantara. Kemudian, perkara yang kelima adalah sabar. Jika kita sudah berobat dan kesembuhan pun belum datang, kewajiban kita hanyalah harus bersabar terus dan bertawakal kepada Allah dan serahkan semuanya kepada Allah. Terkadang ada orang yang sudah berobat, tapi kemudian belum diberikan kesembuhan oleh Allah. Lalu yang muncul adalah putus asa. Bahkan na'udzubillah, sampai kepada derajat seseorang su'uzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini tentu berbahaya sekali akan akidah dia. Maka di saat itu kita belum diberikan oleh Allah kesembuhan. Kewajiban kita hanyalah sabar. Kewajiban kita harus ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada perkara yang keenam, berharap pahala dan ampunan. Perkara yang akhir ini adalah hendaknya kita berharap pahala di sisi Allah dan ampunan di sisinya. Karena semua penyakit yang menimpa seorang mukmin itu hakikatnya adalah menggugurkan dosa dan dia akan mengangkat pahala dia. Masya Allah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Ma min muslimin yusibuhu azam min maridin fama siwahu illa hattallahu bihi sayiatihi kama tahuttus syajaratu warquha." Yang artinya, tidak ada seorang muslim yang tertimpa cobaan berupa sakit maupun selainnya, melainkan dihapuskan oleh Allah Ta'ala dosa-dosanya seperti sebatang pohon yang menggugurkan daunnya. Hadis riwayat Muslim. Maka ketika kita sakit, kita harus selalu berharap, mudah-mudahan Allah dengan sakit saya ini Allah ampuni dosa-dosa saya. Kita harus selalu mengingat akan dosa-dosa kita. Kita juga harus berharap, ya Allah, semoga mudah-mudahan dengan sakit ini Allah bisa mengangkat derajat saya, sehingga saat itu kita bisa lebih kuat kesabaran kita dan lebih ridho dengan ketentuan yang Allah berikan kepada kita. Dan jangan lupa saudaraku, kita harus banyak berdoa juga. Berdoa supaya disabarkan. Berdoa supaya dijadikan hati kita ridho. Makanya di antara perkara yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada Allah, wa as'aluka ar-ridha ba'dal qada'i, yang artinya, ya Allah, aku minta kepada Engkau keridhaan setelah takdir dan ketentuan yang Engkau berikan kepadaku. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Ahmad. Karena memang untuk ridho dan ketentuan Allah itu memang butuh keimanan yang kuat. Inilah beberapa tips atau beberapa perkara yang hendaknya diperhatikan ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sakit. Baiklah, cukup sekian kultum yang saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat buat kita semuanya. Unzur makola walantanzur makola. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM,
6: Prodo FM,
5: teman terbaik kamu.

0: 6.36 kita masuk di Info Pro 2. Dilansir dari RRI.co.id, aktor laga Indonesia Iko Uwais kembali menunjukkan kiprahnya di perfilman internasional. Kali ini bintang The Raid itu dipercaya memerankan tokoh antagonis utama dalam film aksi thriller Tiongkok berjudul Wings of Dread. Dalam film tersebut, Iko berperan sebagai pemimpin kelompok pembajak pesawat yang meneror sebuah penerbangan komersial. Akhirnya kemudian mendapat perlawanan dari seorang Air Marshal bernama Gu Chaoyang yang diperankan oleh Aston Chen. Cerita bermula ketika Gu Chaoyang tengah dalam perjalanan pulang usai menjalani bulan madu. Namun situasi berubah mencekam saat pesawat yang ditumpanginya dikuasai kelompok bersenjata. Dengan latar utama dalam kabin pesawat, Wings of Dread ini menghadirkan pertarungan jarak dekat yang intens dan penuh tekanan. Trailer film udah menampilkan aksi cepat dan brutal di ruang sempit yang membuat setiap adegan terasa makin menegangkan. Film ini juga mempertemukan dua gaya bela diri yang berbeda di layar lebar. Silat khas Iko Uwais dipadupadankan dengan kungfu modern yang menjadi ciri khas Aston Change. Wings of Dread juga menjadi proyek pertama Iko Uwais bersama platform streaming iQIYI. Film tersebut sudah tersedia secara eksklusif di layanan tersebut sejak 3 Juli 2026. Berita selanjutnya masih dilansir dari RRI.co.id, sutradara Joko Anwar membuka kesempatan bagi masyarakat umum untuk bergabung dalam film terbarunya. Proses open casting tersebut dibuka untuk sejumlah karakter dan tidak mewajibkan pelamar memiliki pengalaman acting. Pengumuman itu disampaikan Joko Anwar melalui Instagram pribadi mereka, Instagram pribadinya pada Selasa 7 Juli 2026. Film tersebut nantinya akan diproduksi oleh rumah produksi miliknya Come and See Pictures. Postingan itu langsung dibanjiri komentar warganet yang tertarik untuk ikut casting. Sejumlah aktor dan influencer juga meramaikan kolom komentar dan menyatakan minat untuk bergabung. Joko Anwar mengatakan siapapun yang merasa sesuai dengan karakter yang dicari dipersilakan untuk mendaftar. Sejumlah karakter yang dibutuhkan antara lain pria dan perempuan berlatar Jawa dengan rentang usia dewasa hingga usia lanjut. Selain itu juga tim produksi mencari pria berkebangsaan Eropa yang bisa berbahasa Belanda serta pria berpenampilan Timur Tengah. Sekian Info Pro 2 edisi hari ini 9 Juli 2026. Kita lanjut ke program selanjutnya. Spada, selamat pagi teman Pro 2.
1: Info Pro 2.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Selamat pagi.

0: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
1: Stay tuned on Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik.

105,5 FM Pro 2 Batang, teman terbaik kampus. Pada selamat pagi teman Pro 2, ketemu lagi barengan Egy yang bakal menemani kamu hari ini sampai jam 9. Sendiri banget, jadi kamu harus temenin Egy ya. Nanti ada informasi perkiraan cuaca hari ini, ada informasi lalu lintas, kamu juga bisa informasiin gimana kondisi jalan yang kamu lalui ya. Terus juga cuaca ya, gimana cuaca hari ini, apakah hujan lagi? Kalau kemarin ada hujan enak ya, adem cuaca kemarin. Semoga hari ini juga adem. Semoga hari ini dilancarkan semua kegiatan kamu tentunya. Yang sakit juga cepat sembuh ya. Pokoknya hari ini happy-happy aja. Udah tanggal 9 di bulan Juli, cepet juga ya. Padahal bulan ini tuh 5 minggu banget ya. Kita berhasil melewati 1 minggu di bulan Juli, 1 minggu lebih ya. Berjuang lagi, masih ada 4 minggu lagi. Nanti lagi balik lagi dengan informasi perakhiran cuaca. Kami up next ada Nikki Lala Loves You.

0: kebiasaan deh ngeser-ngeser gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, aku juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar, bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu.
2: Pro 2 FM.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.

Legenda esensial dia. Teman Pro 2, welcome back on Spada. Kita mau cek dulu perkiraan cuaca hari ini 9 Juli 2026. Happy birthday by the way buat kamu yang hari ini ulang tahun ya. Semoga hari ini menyenangkan dan kamu dapat sesuatu yang kamu tunggu-tunggu gitu. Surprisean dari dia misalnya. Tapi jangan terlalu berharap ya. Bagusnya itu kita sendiri membahagiakan diri kita sendiri ya. By the way, perkiraan cuaca hari ini dari BMKG katanya sih hujan ringan nih ya. Dari semua kecamatan banget nih. Wow, enak banget nih kayak cuaca hari ini. Dari Belakang Padang, Batuang, Paris, Kupang, Nongsa, Bulang, Lubuk Baja, Seibeduk, Galang, Bengkong, Batam, Kota Sagung, Batu Aji. Hujan ringan. Suhunya juga enak banget, 25 sampai 31 derajat Celcius. Ya, jadi buat kamu yang hari ini kayak mau ada aktivitas di luar begitu, jangan lupa sedia payung sebelum hujan. Atau sedia aku sebelum hujan. Kayak katanya Id Gitaf. By the way, kamu bisa berkabar gimana kondisi lalu lintas yang kamu lewati? Apakah macet sudah gitu? Atau mungkin sudah hujan ini kak? Nah, bisa berkabar ya. Atau bisa juga sharing sarapan apa kamu pagi hari ini? Karena aku seperti biasa tidak ada ide mau sarapan apa karena siaran sendiri. Kalau siaran berdua tuh, makan ini yuk enak ya, gitu kan. Nah kalau sendiri tuh bingung banget, sumpah dari tadi scroll nggak tahu mau makan apa. Kalian bisa share ya, kak makan ini aja, gitu ya. Jadi bisa mention kita di @pro2batam, nanti kita bakal balik lagi dengan informasi. Ceki CCTV ya. Kamu juga bisa lapor langsung di Lapormin, mention aja di @pro2batam.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Saat ini, produk lokal dan UMKM semakin banyak pilihannya. Mulai dari makanan, minuman, fashion, sampai kerajinan tangan, semua punya kualitas yang keren dan unik. Di balik setiap produk yang kita beli, ada perjuangan para pelaku usaha kecil yang terus bekerja keras untuk mengembangkan usahanya. Dan dengan membeli produk lokal, kita tidak hanya mendapatkan barang berkualitas, tapi juga ikut membantu perekonomian masyarakat di sekitar kita. Karena saat UMKM berkembang, lapangan kerja pun ikut bertambah dan ekonomi daerah juga semakin kuat. Yuk, mulai biasakan mendukung produk lokal dan UMKM Indonesia. Karena karya anak bangsa pantas untuk dibanggakan. Produk FM. Teman terbaik.